0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pagi anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
4: Jadi, hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya, nih nikel. Dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang, diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
5: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
4: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor boksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
5: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
6: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
7: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Jadi di Kopma juga ini, awalnya kami tidak punya... Tidak ada apa ya modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha pasti namanya modal ya. Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah, akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah, jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
3: Kebanyakan sih seperti itu.
9: Iya, memang karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah, terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food court-nya kampus. Nah, di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana. Seperti itu, Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah, alhamdulillah, sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu, siapa sih namanya, ya? Dari Donggala. Iya, pokoknya ya, tahu kan kemarin baru ya. Pulang.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: waspada. Selamat pagi teman Produa.
1: 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Teman Produa, Laika telah merilis teaser trailer untuk film Wildwood, sebuah film animasi stop motion. Film ini disutradarai oleh Travis Knight dengan naskah yang ditulis oleh Chris Butler, dilansir dari Variety Kamis 14 Mei kemarin, teman Produa. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 Oktober dan menjadi film pertama Laika sejak Missing Link pada 2019. Wildwood ini diadaptasi dari buku karya Colin Malloy dengan ilustrasi oleh Carson Ellis, dan Travis Knight ini juga bertindak sebagai produser bersama Sam Wilson, Fathom Entertainment yang berbasis di Denver, Colorado, akan menangani perilisan di Amerika Serikat. Sementara itu, Film Nation Entertainment mengurus distribusi internasional. Film ini mengisahkan seorang gadis yang berusaha menyelamatkan adik bayinya yang kemudian membawanya ke dalam perjalanan berbahaya ke hutan terlarang. Di dalam hutan tersebut, ia menghadapi dunia penuh makhluk gaib, sekutu tak terduga, serta musuh-musuh yang kuat.

0: enaknya tidur hari ini? Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular.
6: Buaya.
3: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
7: Obrolan seru di Prodway FM.
8: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
9: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, kan?
8: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
9: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, edit, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu. Padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
8: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
4: Masih main juga?
3: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah Koni dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional.

0: internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
3: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, kan?
2: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
3: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, edit, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu, padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
2: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Oke teman Pro 2, kita sudah mau di pukul 9 dan di pukul 9 ke 10 kita bakal ngebahas satu topik yang menarik teman Pro 2 tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, kita bakal ngebahas satu topik Asta Cita. Dan di pukul 10 ke 11 nanti kita bakal ngebahas seputar musik preneur ya teman Pro 2. Bukan deng, kita join ke Pro 2 Jakarta. So jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke, Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Saya ingin sekali membantu, tapi sering merasa sumbangan saya itu kecil sekali. Apa ini bermanfaat? Gimana ini, Feki?
5: Apa ini bermanfaat ya? Okay, bermanfaat banget pastinya ya. Halo peduli Palu, halo peduli muda Palu gitu ya. Okay. Ini pertanyaan yang luar biasa gitu, yang bagus dan sering muncul gitu ya. Tapi yang perlu diingat juga, tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk tidak berarti
4: ya. Iya, betul.
5: Jadi setetes air bisa menjadi bagian dari lautan gitu. Yang penting itu adalah niat dan juga konsistensi. Jadi bahkan senyuman gitu ya.
4: Auto senyum ya.
5: Kita orang yang aktif gitu. Jadi kata-kata penyemangat itu bisa saja sangat berarti bagi orang lain.
4: Benar sekali.
5: Jadi dampak kolektif dari banyak donasi kecil itu seringkali sama penting dengan donasi yang besar. Gitu. Jadi gak ada bedanya. Gerakan philanthropy, akar rumput, dan donasi mikro ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam menggerakkan perubahan sosial yang signifikan.
4: Jadi itu saran yang sangat membantu ya dari Kak Vicky. Jadi niat dan konsisten itu penting. Jadi gak ada alasan lagi buat gak menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya. Buat peduli muda Palu, kita harus tetap optimis bahwa kita itu bisa menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2. 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di pukul 9 lewat 7 ya teman Pro 2 sekarang. Dan aku bakal ngebahas satu topik yang menarik nih. Dimana topik kita di pagi hari ini teman Pro 2, film Indonesia bertema budaya. Dan kalau ngomongin soal film Indonesia ya, sekarang tuh udah semakin keren banget ya. Bukan cuma soal romance aja atau action, tapi juga mulai banyak film yang ngangkat budaya lokal Indonesia. Mulai dari adat, bahasa daerah, tradisi, sampai cerita rakyat yang dikemas jadi visual yang estetik dan juga relate buat anak muda sekarang. Dan jujur aja ya teman Pro 2, film bertema budaya itu penting banget. Karena lewat film ini kita bisa dikenal lebih dekat sama identitas bangsa sendiri. Bahkan kadang kita malah baru tahu nih, ternyata Indonesia itu punya banyak budaya. Dan budayanya juga tentunya sekeren itu setelah menonton film. Dan dulu mungkin film bertema budaya ini kita selalu anggapnya terlalu serius ya kan, atau cuma cocok buat jadi festival aja. Tapi sekarang beda teman Pro 2, banyak film maker muda yang berhasil bikin budaya jadi sesuatu yang fresh dan juga menarik buat Gen Z. Contohnya kayak film Kucumbu Tubuh Li Indahku yang mengangkat budaya tari tradisional Jawa. Ada juga nih Yuni yang memperlihatkan budaya dan tekanan sosial di lingkungan masyarakat. Belum lagi teman Pro 2, film seperti Sekolah Rimba yang memperlihatkan kehidupan suku pedalaman dan pentingnya pendidikan. Film-film kayak gini tuh teman Pro 2 bukan cuma jadi hiburan, tapi juga jadi media edukasi di mana kita ini jadi tahu cara hidup masyarakat lain, nilai-nilai tradisi sampai cara mereka menjaga warisan budaya.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.
2: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
3: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
2: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
6: Sebagai anak bangsa dan anak daerah tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat kalau untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FMR Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang paling keren lagi dari topik kita, di mana film budaya sekarang itu dikemas lebih modern lagi, sinematografinya lebih bagus, soundtracknya yang sangat relate, bahkan teman Pro 2 fashion dan visualnya sering viral di media sosial. Jadi secara gak langsung nih anak muda jadi lebih tertarik belajar budaya sendiri. Ada yang menjadi penasaran sama tarian daerah, kain tradisional, bahasa lokal, sampai makanan khas daerah setelah menonton film-film tertentu. Film budaya juga bikin kita sadar kalau Indonesia itu super kaya. Setiap daerah punya cerita unik yang sebenarnya bisa banget diangkat ke layar lebar. Dan dari situ muncul rasa bangga jadi orang Indonesia, karena ternyata budaya kita nggak kalah keren dibanding budaya luar negeri, teman Pro 2.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor. Atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Apa itu putra-putri Adipura? Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan, betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan.
5: Oke.
4: Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
6: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbuka.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya, teman Pro 2. Walaupun perkembangannya bagus, tetapi ada juga tantangannya tentunya yang dihadapi film bertema budaya. Salah satunya adalah stereotip kalau film budaya itu membosankan. Padahal sebenarnya bukan soal temanya ya, tapi bagaimana cara penyampaiannya itu sendiri. Kalau dikemas dengan storytelling yang kuat, film budaya itu bisa jadi sangat menarik dan emosional. Dan selain itu, dukungan penonton juga penting banget, karena semakin banyak yang nonton film lokal bertema budaya, semakin besar juga kesempatan sineas Indonesia untuk mengangkat cerita daerah lainnya. Indonesia punya ribuan budaya loh, dan juga cerita rakyat tentunya. Bayangin kalau semuanya bisa divisualisasikan ya kan, teman Pro 2. Jadi film berkualitas itu pasti keren banget.

0: Bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.
3: Teman Pro 2, kita sudah berada di segmen terakhir di mana film Indonesia bertema budaya bukan cuma soal hiburan, tapi juga cara untuk menjaga identitas budaya di era modern sekarang ini. Nah, lewat film, budaya bisa tetap hidup, dikenal generasi muda, bahkan dikenal dunia. So, teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan aku sampai di pukul 10 ini. Melia pamit. Dan kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta di pukul 10 sampai pukul 11 nanti untuk mengikuti Musikpreneur. So, teman Pro 2, Mele pamit, selamat beraktivitas. Bye-bye.

0: 37% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
1: Oke, okay. Nah, itu masalah
0: Gen Z sekarang kayaknya. Nah, itu. Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: yang ingin dia sampaikan Dikta melalui album tersebut. Lagu utama berjudul Stop Bilang Iya dimasukkan sebagai pengingat bagi mereka yang selalu berusaha menyenangkan orang lain agar berani memprioritaskan diri sendiri.
1: Intro 2. Intro 2.
0: Berita terakhir teman Pro 2, aktris Kang Mina dikabarkan akan membintangi serial original Netflix terbaru berjudul Solo Leveling. Meski demikian, agensi Story J Company menanggapi kabar tersebut dengan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait keterlibatan Kang Mina. Solo Leveling awalnya merupakan novel web populer sebelum diadaptasi menjadi webtoon dan serial animasi terkenal internasional. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian info Pro 2 bersama saya Melia. Dan teman Pro 2, kita bakal langsung saja bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Planner. So, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pradua.
1: Hai hai hai teman Pradua, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pradua. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pradua di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim lagi sakit musim, nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kateng Kusafik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara pas ngobrol sama
2: Kusafik. Ketemu.
1: Aku langsung ajak, yuk najadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Tepatnya 2 dekade 2003, yang lalu. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit, sekolah saya. SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3
0: ya, ya, ini alumninya nih sekarang nih, kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul, saya vakum, justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya. Emo banget. Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Mencari format laki-laki. Saya vakum. 2 dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: puncaknya itu sih
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu gak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Asik.
0: Jadi
2: di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih.
0: Karena
2: sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar benar-benar
1: berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya, betul. Ku Coba. Yaudah, saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong.
0: Iya, kebayang kan? Banget sih.
2: Hidup bareng
0: itu
2: sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Jadi teman-teman tuh merasa, lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai
2: sama dia, selesai kan, gak selesai sama kita juga.
0: Benar.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan, ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih, sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya nggak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya nggak tahu, semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah, terus bisa comeback akhirnya?
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, benar penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti, dan itu mendadak lah bisa dibilang ya. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu. Nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat,
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana, okay, tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada tidak ada keinginan,
0: okay,
2: sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Okay. Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?"
0: gitu. Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri, ceritanya. Okay. Jadi kami LDR 3 okay. tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak.
0: Iya, iya, iya.
2: Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung deg. Ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker. Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu. Pede banget gitu. Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC, gitu ceritanya.
0: Oke, okay, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Okay. Yang namanya MC, kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Okay. Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi. Padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ saya udah mulai. Duk, dia belum tahu saya punya luka. Saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-asalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, okay, yang situ. Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, okay, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku.
0: Oke.
2: Okay. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering menjadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya gitu. Lama-lama jadi doa gitu, gitu ya.
2: Doa
0: buat
2: saya.
0: Oke oke oke.
2: Iya dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Tajuknya Memoir kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
2: Memori. Ya. Memori.
0: Kenapa? Catatan. Oh, catatan memori. Hmm. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke. Okay.
2: Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Oke.
2: Okay. Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang ada di depan.
0: Oke, okay, yeah. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Embun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah ini kebangkitan spiritual buat saya kalau yang Serupa Embun. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang menurut
0: mereka. Benar.
3: Sampai segitu ya.
0: Benar. Orang baru nih, gitu kan?
2: Iya.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup haidnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus ya kayaknya ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Itu bagian dari circle kami. MUA saya dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhum Anike.
0: Tujuannya
2: dia. Benar-benar. Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bilang, itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
3: Jadi dengerin catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya. Catatan kecil judul, ya. Gitu ya sama Pro 2. Wah seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Musicpreneur Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah, ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah, ini ada berapa lagu, Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke.
1: Okay. Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh, Kak? Rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu, karena itu nggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya nggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, mm-mm, itu kan perjalanan,
0: mm-mm,
1: perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si, okay, Inggit ini. Senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh, saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian, okay, mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Mas Rio nih, udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal,
0: mm-hmm,
2: karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan,
0: okay,
2: pencipta lagu di juga komposer. Nggak tahu, spontan aja.
1: Yeah.
2: Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku lagi gitu,
0: okay,
2: Musicpreneur?
0: Okay.
2: Mau itu. Terakhir kan kasih linknya, aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya, mm-hmm, itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya, mm-hmm, apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol,
0: belum baru tadi
2: ngobrol.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas, okay, dia baru ngobrol barusan, mm-hmm, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya,
0: uh-huh,
2: ada sesuatu yang perlu disampaikan.
0: Mm-hmm.
2: Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini,
0: okay,
2: sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap apa yang terjadi.
0: Oke. Okay, okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong.
0: Iya,
2: kan?
0: Iya, kita ngobrol nah, banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini.
0: Mm-hmm.
2: Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif, mm-hmm, terhadap EP yang disebut Memoir ini, mm-hmm, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara nggak usah diobrolin lah, karena memang suaranya bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, okay. Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu.
0: Mm-hmm.
2: Nggak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi.
0: Mm-hmm.
2: Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Musicpreneur, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap, yeah, musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser?
0: Aku
2: sendiri. Berarti kan memproduksi
0: keren, ya?
2: Itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya
0: yang
2: pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta,
0: mm-hmm,
2: lagu lalu dibungkus,
0: mm-hmm,
2: siapa pemusiknya.
0: Mm-hmm.
2: Ini sih good gitu.
0: Mm-hmm.
2: Dan ini bagi Musicpreneur di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah, mm-hmm, itu dari eventnya,
1: amin,
2: entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita enggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Musicpreneur tadi.
0: Wow. Wah,
2: makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Iya. Wah, itu keren. Masih buta ini apa gitu.
2: Iya.
1: Karena kan memang program yang baru.
0: Iya. Benar. Iya,
1: buat
0: dan
1: Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya.
0: Hmm?
1: Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul, betul.
1: Gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih, amin mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam, itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya kan? Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin,
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren ya. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari itu.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGIT AWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya, bisa ke
1: sama
0: INGGIT AWULAN. Nah, langsung aja Inggit.Awulan. Ada titiknya ya sama Pro 2. Thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Music Trainer. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya. Nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Nanti kita bakalan lanjut lagi di Spada Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goj.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena

0: depan cuy mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya kan juga punya...

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Kalau mahasiswa yang kayak gimana sih Ran?
2: Sebenarnya kalau aku tuh Kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi, dan semester akhir nih fokus gitu.
1: Oke,
2: kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
1: Kuliah rapat. Iya. Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya Ran ya.
2: Betul.
1: Beasiswa. Mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa, karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan.
2: Betul,
1: nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
2: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self-development. Bukan hanya self-development, tapi ada statistiknya juga nih Kak. Mungkin kalau Kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja, tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh, tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: UPT pendapatan wilayah Satu Palu yang harus diketahui sama anak muda. UPT pendapatan wilayah Satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
8: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar. Yeah. Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
7: Samsat.
8: Ya, okay. Samsat Palu. Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
7: Okay.
8: Kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu ya. yang kita sampaikan. Okay. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
7: Oh.
8: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada.
7: Okay.
8: Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang dikelola oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Karena di Samsat Palu itu wilayah kota, kayak begitu.
7: Okay, jadi
8: itu pajak kendaraan, itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
7: Iya.
8: Pertama, itu merupakan kebijakan daerah.
7: Hmm.
8: Itu untuk peningkatan sarana-prasarana jalan. Transportasi, moda umum, itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu, untuk Kota Palu, itu kita punya opsi pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90M itu, ya tadi yang saya bilang, selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya, tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Tentunya begitu. Harapan-harapan kita kan itu. Karena saya rasa juga untuk buka TikTok, Instagram, itu kan banyak, Pak, ini banyak lagi jalan yang rusak ini, yeah. Pak, tolong Pak, ini aspal, Pak. Tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota, mungkin melalui dinas terkait, karena kita dari Samsat Palu sudah, istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota. Itu kurang lebih 90M. Nah, itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran. Cuman kalau pajak restoran ini kan
7: beda lagi ya.
8: Kemana? Okay. Ininya kan nanti pemerintah kota yang
7: atur. Pemerintah kota.
8: Jadi makanya ini saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa, mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
7: Iya.
8: Mungkin dia di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan. Okay. Karena ini yang dibayar hanya tanpa jalan.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Sliba Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2. Di menit ke-39 dari pukul 11 siang hari ini, masih adakah untuk 1 juta gasi? Masih adakah lagu yang bakal kamu request barengan sama aku di sini? Masih punya waktu ya untuk beberapa menit ke depan. Jadi beruan, hitung-hitung nambah referensi untuk musik yang masuk di chartlist kita di hari Sabtu ini ya. Benar, sebentar. Di pukul 14. 14.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi Nusa dan bangsa.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Jibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
2: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
3: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
1: Okay.
3: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Pro 2 juga
6: ya,
5: buat
6: kita ya.
7: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungannya kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba juga, tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya gitulah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lihat teman-teman yang awalnya malu-malu, terus pelan-pelan jadi makin percaya diri?
1: Iya, itu biasanya karena ada orang yang mau kasih dia space buat belajar, nyoba, dan berkembang.
2: Iya, benar banget. Bukan malah dipotong omongannya atau dibikin minder tiap dia mau coba ngomong.
0: Kasih ruang untuk tumbuh itu kayak nyiram tanaman. Butuh sabar, butuh konsisten, biar mereka bisa mekar di waktunya.
1: Dan ingat, gak semua orang berkembang di kecepatan yang sama. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan itu oke banget.
2: Dan yang paling penting, kita gak jadi orang yang bikin mereka layu sebelum berkembang.
1: Yuk, kasih ruang buat orang lain tumbuh, karena dunia ini cukup luas buat semua orang bersinar.
0: Kalau mereka berkembang,
1: kita juga ikut maju.

0: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
3: Ya. Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak. Jadi okay. Mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
2: Rimpang?
3: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar, JSR gitu, juru sehat Rasulullah, gitu. Berarti jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah itu rutin dibuatkan. Diberikan. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini backgroundnya enggak ada background kesehatan ya.
2: Enggak ada sama sekali gitu.
3: Enggak ada sama sekali.
2: Mbak jamu juga enggak ada gitu ya.
3: Ada. Memang dari ibu rumah tangga.
2: Oke.
3: Jadi beralih ke ini minuman herbal.
2: Minuman herbal gitu.
3: Saya seperti itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kalau di sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
3: Ada kak.
2: Oh ada.
3: Kita ada.
2: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
3: Iya.
2: Seperti itu. Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
3: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Mm-hmm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Mm-hmm. Kemarin kalau tidak capainya seperti apa? Itu yang kita evaluasi nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
2: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
3: Pasti kak, mulai dari openingnya, mm-hmm, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya, mm-hmm. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, mm-hmm, dari juga operasionalnya, mm-hmm, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
2: Okay.
3: Jadi seperti itu.
2: Oke, okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Oke, okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
4: Kalau promosi kita melalui media sosial, mm-hmm, juga kak. Dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
2: Pelayanan.
4: Kita memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita,
2: okay,
4: yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer.
2: Uh-uh.
4: Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu,
2: yeah,
4: sehingga customer ini bisa merasa dihargai,
2: yeah,
4: merasa betul, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Hmm, jadi okay, yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience. Iya, experience, yeah, atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kamu kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas. Tenangin diri. Kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, Ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket, Bu, biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya, Bu. Atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama, kita bisa.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu bukan hanya sih, olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
2: Oke. Okay.
1: Kita nggak bisa olahraga secara
2: maksimal.
1: Maksimal. Intinya tidur yang cukup dulu tidur setelah itu.
2: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya.
3: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga, disalahartikan.
2: Salahartikan ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
3: Iya itu, makanya karena biasanya kan sudah berlebihan.
2: Berlebihan ya, oke.
3: Okay. Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi, okay. Seperti itu.
1: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya,
2: ya.
1: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
2: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
1: berlebihan
2: itu baru masalah, gitu
1: masalah.
2: Ya.
1: Bisa
2: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
1: Betul. Ya, nah satu ya. Juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
2: masalahnya
1: ya. Itu yang bikin kecanduan, tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber jadi
2: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
1: Betul.
2: Gitu mungkin lebih ke mindset juga.
3: Mindset,
2: ya oke, okay. CEO dari Bincang Psikolog, stres, anak muda yang sering mengalami stres,
3: penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin kayak sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini cuman karena saya yang jalani harus selain teori-teori itu harus ada kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada bencana pada saat bencana dan pasca bencana.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Itu kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: 37% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
6: Oke, nah, itu masalah sekarang kayaknya.
5: Nah, itu. Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta. Nah,
4: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 Pro di FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di Indonesia Top 20 untuk minggu ini, teman Pro 2, 16 Mei 2026 barengan sama aku tentunya.
1: Waktu tanggal lagi Indonesia minggu ini.

Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng sama saya Vicky. Tepatnya kita update playlist lagi di Hits Indonesia kita. Seperti biasa ada 20 tanggal lagu yang kita bakalan tongkrongin sama-sama untuk minggu ini di tanggal 16 Mei tahun 2026. Jadi siapkan posisi kamu senyaman mungkin, karena 20 tanggal lagu yang lewat ini menjadi salah satu barometer musik yang bisa nantinya kamu request-request juga di program kita. Mulai dari peringkat yang ke-20, kita membuka tangga lagu minggu ini ada di posisi 20, turun drastis pekan lalu, dan banyak yang bilang juga kalau lagu ini vibes-nya asik tapi mungkin butuh napas baru kali ya. Ada Rizky Febian, teman Pro 2, sayang sekali harus ada di posisi ke-20 untuk minggu ini.

0: Oke, selanjutnya kita coba tongkrongin satu single berikut ini dari Fanny Swiggy di singlenya Jogja Lantai 2. Meskipun single 2, Fanny selalu sukses juga buat suasana adem di setiap lagunya. Banyak juga yang mengkomentari kalau lagu ini tuh buat kangen daerah Jogja gitu ya. Kamu sudah pernah ke Jogja, teman berdua?
1: 19

Dari Jogja kita lanjut lagi ke daerah mana? Ini bukan soal traveling ya, tapi sekali lagi congratulations buat kamu yang dapat libur panjang untuk minggu ini. Jadi was-was untuk bisa berekreasi di tempat-tempat wisata, ngitung-ngitung ngebantu ekonomi nasional begitu kan, teman berdua, untuk menghidupkan kearifan lokal di tempat-tempat wisata. Oke. Sekarang kita lanjut lagi di posisi berikutnya. Ada Tisa Biani dan Sita Nur Santi di single Tegar kali ini, naik tipis untuk minggu lalu. Lagu legendaris yang dibawakan ulang ini tetap punya tempat di hati pendengar. Jadi yang suka bernostalgia, kamu bisa jagokan lagu ini untuk tetap ada di chart kita. Masih punya peluang kok ya. Ini sekarang ada di posisi ke-18.

Okay, nice teman berdua. Mudah-mudahan cepat pulih begitu ya. Kalau saat ini lagi remuk-remuk begitu. Mudah-mudahan gak berlarut-larut begitu teman berdua. Kita naik satu anak tangga di posisi berikutnya. Okay, ada siapa lagi di teman berdua? Kita langsung naik. Ada Rizky Febian dengan Alama juga masih tetap bertahan di posisi ke-16. Ada Iki dengan singlenya Alama. Ini masuk minggu ke-14. Wow. Lagu ini juga terbukti masih punya tajing meskipun perlahan mulai digeser lagu-lagu baru. Wajar sih ya teman berdua. Kita dengerin.

0: Next, kita ke posisi lain di angka 15. Barat Suara terbuang dalam waktu, sempat ada di posisi keempat. Minggu ini Barat Suara harus rela turun di posisi ke-15. Fakta menarik juga, lagu ini tuh booming banget setelah jadi soundtrack film Sore Istri dari Masa Depan karena liriknya yang puitis banget ya. Terbuang dalam waktu.
1: 15 15 15

Ini sambil acungin kedua tangan kamu teman berdua di ayun gitu biar lebih pas gitu sama lagunya. Tetap stabil di posisi ke-14 di minggu ini, ke-11 lagu yang punya catch price untuk yang unik-unik. Ini masih sering lewat di reels Instagram kalian kan ya. Ini dia, cukup unik begitu lagunya ya.

Next di posisi ke-13 ada Topanti dengan Fabio Azhar alias featuring Fabio Azhar dengan Cinta Kita. Ini kolaborasi berkelas ya, di minggu ini bertahan di posisi ke-13 dan banyak juga yang bilang memuji harmonisasi vokal Fabio yang makin mateng gitu, berpadu dengan arasmen majis khas Topanti.

Kita lanjut di posisi ke-12 ada Raim Laode dengan Bersencah Gurau, teman berdua. Ini buat kamu yang anak senja, ini wajib dengerin lagu ini. Naik cukup signifikan dari posisi ke-18 pekan lalu ke posisi 12. Raim Laode ini memang jagonya bikin lagu yang kena buat teman-teman santai di sore hari ini.

Oke, kita hidupkan lagi lagu berikutnya di posisi ke-11 minggu ini. Di ambang top 10 ada Melati yang baru saja jalan 3 minggu di chart kita. Dan lagu ini diprediksi juga bakal terus naik karena melodinya yang easy listening. Bisa kamu dengerin Aku JJ Melati. 11.

Nah teman berdua, sebelum kita masuk ke posisi 10 besar untuk minggu ini, oke, ada satu informasi juga yang wajib masuk di library kalian dari Pamungkas yang baru saja merilis singlenya baru kali ini, Kita Akan Saling Memaafkan. Ih, lagunya bisa didengarkan ya, nanti kalau udah bilangin sama aku ya, kita coba ramuh lagu ini untuk masuk di chartlist Indonesia kita di tiap minggu. Ini adalah lagu pembuka untuk album keenamnya yang kabarnya itu bakal lebih dalam dan reflektif gitu ya. Lanjut di 10 besar untuk minggu ini, di posisi ke-10 membuka top 10, Sentuhan Tangan Dingin Mas Yofi yang memang tidak pernah gagal ya. Kolaborasi ini juga terasa segar dan juga modern, cocok buat kamu yang lagi jatuh cinta lagi.

Oke, makin merona di posisi ke-9 ada Mahen. Nyaman yang kupilih minggu ini ke-11 ya. Mahen ini masih bertahan kuat di posisi ke-9 dan lagu ini sering dibilang lagu galau tapi dewasa oleh para pengguna Twitter. Jadi khusus buat kamu yang kadang kala kalau sama pasangan gitu ya, kamu gak dewasa, dengerin lagu ini biar kamu makin dewasa.

Kita naik satu peringkat lagi teman Pro 2 di posisi ke-8. Judika dengan terpikat pandang cinta. Bang Judika tetap kokoh di posisi ke-8. Teknik vokalnya yang luar biasa ini gak bikin kita banyak mengomentari teman Pro 2. Aktif sebagai musisi juga juri di salah satu ajang pencarian berbakat bernyanyi. Ini apa ya, kalau bisa buat circle-circle suara tinggi. Kalau kamu punya suara bagus begitu teman Pro 2 dan menjadi trendsetter itu Bang Judika.

Okay, kita lanjut di posisi ke 7 untuk minggu ini. Ada Afgan dengan Kacamata. Sudah 15 minggu di tangga lagu kita dan masih ada di posisi ke 7. Afgan juga sukses bikin tren kacamata jadi simbol gaya hidup anak muda di tahun 2026 ini, teman-teman. Okay, kita dengerin.

Next di posisi ke-6, Bilal Indrajaya, Maudy Ayunda dengan Kau. Ini di posisi ke-6, ada kolaborasi manis yang rilis awal tahun ini. Media juga menyebutkan kalau lagu itu membawa nuansa nostalgia 2 dekade lalu dengan interpretasi yang sangat hangat.

0: Tanpa berlama-lama di posisi kelima, kita lanjut saja untuk masuk di lima besar untuk minggu ini. Dan Anda benar salah, hanyalah salah. Ini paling senior di chart kita, teman berdua. Oke, paling didengkot ya. Tapi itu dia, meskipun didengkot seperti ini, masih ada di posisi lima untuk minggu ini ya.
1: Permisi, lima.

di top 5 kita ya. Terbukti kalau kualitas lagu Denanda itu tidak bakalan lekang oleh waktu. Di posisi berikutnya 4 kali ini ada Saul Priadi dengan Ada Titik Titik di Ujung Doa. Melesat dari posisi ke-12 ke posisi 4 dan banyak juga artikel musik yang menyebutkan kalau lagu ini sebagai pengingat bahwa dalam setiap diam doa punya kekuatan sendiri. Nah, lagu ini simple tapi nusuk teman-teman dua.

Nah ini di posisi ketiga lanjut lagi, ada Nadif Basalamba dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Juara 3 kita minggu ini. Nadif berhasil menangkap perasaan kehilangan lewat lagu ini. Banyak juga yang berkomentar kalau di media sosial itu bilang lagu ini tuh bikin mereka tuh pengen balik lagi ke kota kenangan. Okay, silahkan flashback ya, tapi ingat pulang, kan? Kamu masih punya banyak pekerjaan, apalagi di libur panjang seperti ini ya teman kedua. Jadi jangan sampai lupa pulang ya, saking nikmatin feel yang wow gitu kan, ya jadi lupa pulang gitu. Padahal kerjaan numpuk.

Ya deh, kita coba kasih tahu siapa yang ada di posisi pertama untuk minggu ini tanpa kita review, karena waktu kita juga udah mulai mendekati posisinya, posisi rehat hampir selesai. Teman berdua yang menjadi juara kita untuk minggu ini, siapa lagi kalau bukan Vanessa sih, Berkaca-Kaca. Congratulations buat teman-teman yang udah request juga lagu ini, buat rame lagu ini di laman komentar kita, terutama di line WhatsApp ya, buat yang udah request. Dan ini adalah juara kita pekan ini, Vanessa Z, Berkaca-Kaca. Dan dia bukan cuma nyanyi, tapi dia juga ikut nulis liriknya bareng sama Juicy Luisi. Wah, oke. Jadi apa ya, musisi yang memang bukan hanya sekedar musisi, tapi musisi yang memang produktif gitu. Itu dia top chart kita untuk minggu ini di tangga lagu Indonesia. Sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman yang udah request. Makasih buat rekan-rekan aku juga yang udah bantu untuk merilis 20 tangga lagu di tiap minggunya. Oke, terima kasih buat teman-teman juga yang udah stay mendengarkan minggu ini. Vicky pamit, terima kasih, bye-bye. Dah.

Oke, kita lanjut untuk di info kedua pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu tidak memasukkan Kaoru Mitoma ke dalam skuad Samurai Biru karena masih di backup cedera jelang Piala Dunia 2026. Dilansir dari Mediantara, musisi Dikta pada Jumat hari kemarin merilis extended play atau EP yang baru bertajuk Anapologetic ya, yang berisi 6 lagu di platform musik digital, dan judulnya itu dipilih karena dianggap menggambarkan apa yang ingin disampaikan Dikta melalui album tersebut. Aktris Kang Mina dikabarkan akan membintangi serial original Netflix terbaru judul Solo Leveling. Meski demikian, agensi Storyji Company menanggapi kabar tersebut dengan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait dengan keterlibatan Kang Mina. Solo Leveling awalnya merupakan novel web populer sebelum diadaptasi menjadi webtoon dan juga serial animasi terkenal internasional. Demikian informasi info pro 2, dan kita lanjut di internasional top 20 untuk minggu ini.

0: Ya, seperti biasa nih, kalau misalnya udah hari Sabtu terus pukul 15.00 teman Pro 2, ini waktunya saya hadir untuk memberitahukan siapa-siapa saja yang berhasil masuk di chart kita minggu ini, alias 20 lagu teratas mancanegara versi Pro 2 Palu. Oke, kayaknya saya nggak usah lama-lama deh teman Pro 2. Number 20, Wisteg Beast and Honey with Show Me Love.
1: Number 20.

Okay, one of my favorite song Born Again Teman Pro 2 yang bikin kita semangat berasa terlahir kembali ya kan setelah dengerin lagunya atau suaranya Lisa. Dan rapper-rapper cantik ini ada Doja Cat, Raya Teman Pro 2 dan minggu ini berada di posisi yang sama dengan umur saya ya, 17. 17.

0: para penggemarnya Taylor Swift ya. Taylor Swift dengan Wishlist teman Pro 2, saya harap ini juga menjadi wishlistnya kalian supaya dia kembali naik gitu menjadi puncak pertama alias nomor 1 ya kan. Tapi sayang banget karena sepertinya di beberapa minggu terakhir teman Pro 2, Taylor Swift dengan Wishlist di minggunya yang ke-16 masih sama dan juga stay seperti minggu lalu di peringkat ke-14 alias number 14.
1: Number 14.

0: Udah pada nonton belum sih Huntrix Golden teman Pro 2? Ya kan, Huntrix ini film animasi Netflix yang masuk dalam Oscar juga gitu kan. Dan lagu Huntrix dengan Golden ini menjadi nominasi dan juga pemenang Oscar. Nah, apakah kamu suka dengan lagunya? Karena minggu ini Huntrix with Golden nomor 13 alias number 13.
1: Teman terbaik.

0: Next teman Prodo di peringkat ke-10 masih sama seperti minggu lalu di number 10, Olivia Rodrigo with Drop Dead After 3 Weeks in International Top 20.
1: Number 10.

0: Oke, okay, congratulations to Zen, teman Pro 2 di minggunya, ya kan? Side Effect, ini luar biasa. Berhasil naik jauh yang minggu lalu di peringkat ke-19 alias number 19, and this week number 9.
1: Number 9.

Sayang sekali Blackpink teman Pro 2 dengan lagunya Go. Asik ya kan, dengerin lagunya nih kayak berasa elektrik banget. Ini kayak keluar banget nih dari unsur-unsur K-popnya ya kan. Ini turun teman Pro 2, sayang banget yang minggu lalu berada di peringkat kedua dan minggu ini di peringkat ke-8. Number 8.

0: Oke, Mbak Taylor harus turun teman Pro 2. Sayang banget karena minggu lalu berada di peringkat pertamanya kita menjadi jawara, ya kan? Di minggunya yang ke-9 dengan The Fate of Ophelia. Sayang banget karena Mbak Taylor harus turun satu peringkat dari peringkat 1 ke peringkat ke-2.
1: Number 2.

Oke, teman-teman pada dua, kini kita sampai ke peringkat pertamanya kita. Congratulations untuk para teman-teman saya yang bersama-sama dengan saya menjadi trainee waktu itu. Ada BTS dengan Swim. Di minggunya yang kelima berhasil naik menjadi peringkat pertama, yang minggu lalu berada di peringkat ketiga, dan sekarang menjadi the winner alias number one of this week. Congratulations to BTS teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk request lagu andalan kamu bisa melalui aplikasi RRI Digital dan juga di Pro 2 Hitlist. I'm Erwino, I'll see you next time. Bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat 5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi, teman Pro 2. Salam Piala Dunia. Ya, untuk sore hari ini seperti biasa kita bakal balik untuk di Soda Ceria. Ada program spesial dari RRI juga menjelang perhelatan besar Piala Dunia 2026. Kali ini kita ada di Deep Talk Piala Dunia 2026. Dan ya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol dong ya. Dan sore hari ini kita lagi barengan sama siapa? Halo, kita sapa dulu.
2: Perkenalkan, nama saya Uki Sondak, Bang.
1: Oke,
2: Manchester City Supporter Club Indonesia Chapter Palu.
1: Oke. Uki Sondak. Oke. Oke. Nah, ini dari Manchester City Supporter Club dari Indonesia Chapter Palu ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, teman-teman, ini euforia Piala Dunia 2026 ya udah mulai kerasa ya, dan gimana reaksinya teman-teman sendiri begitu untuk bisa lebih semarak lagi gitu?
2: Reaksi teman-teman sih ini banyak, ini sudah banyak punya negara masing-masing punya untuk ini untuk calon juara Piala Dunia, apalagi beberapa pemain Manchester City juga tergabung di negara-negara ini nih. Di Inggris
1: kan? Di Inggris ya,
2: ya. Oke. Belgia, apalagi negara debutan juga Uzbekistan, nah itu bahaya itu.
1: Oke, bahaya itu. Bahaya itu. Ini yang saya suka ini kalau bahaya itu. Ya. Tapi ya, teman-teman sendiri seperti apa? Apakah juga ada kegiatan-kegiatan yang spesifik digelar gitu ya, atau tradisi-tradisi menjelang perhelatan Piala Dunia atau kayak gimana nih?
2: Kalau kegiatan sendiri biasanya kita cuma mengadakan nobar aja sih, Bang.
1: Nobar. Ya. Oke, ini antusias di Kota Palu sendiri.
2: Semuanya nobar ya.
1: Wah, wow. Oke. Jadi kalau enggak salah di grup mana ya, di grup L ya untuk ini ya. Ya. Inggris sendiri begitu ya di Piala Dunia 2026. Nah, tapi kita bakalan ngobrol yang lebih spesifik yaitu mengenai Piala Dunia 2026. Nah, saat sepak bola menjadi milik lebih banyak negara, begitu ini kan euforia yang pertama kali ada sekitar 48 negara gitu yang terlibat di dalamnya. Dan kalau kita ngelihat juga dari peluasan peserta Piala 2026 ini membuka kesempatan juga harapan baru gitu bagi negara-negara kecil begitu ya, serta benua yang selama itu sulit untuk tampil gitu, sekaligus menimbulkan pertanyaan juga begitu mengenai kualitas kompetisi ya, kemudian juga gimana keadilan dan juga pengaruh politik komersialnya. Betul. Tapi intinya perubahan ini melambangkan pemerataan kesempatan dan juga mimpi kolektif dalam dunia sepak bola. Ini teman-teman menilainya seperti apa nih?
2: Apalagi ini ya terbentuk dari 48 negara ini, banyak kayak kita bilang tadi pulau-pulau terpencil macam Curacao, itu yang negara-negara debutan itu yang termasuk bisa jadi kuda hitam kedepannya ya. Kita berpikir negara kecil begitu enggak bisa mempengaruhi klub-klub negara-negara besar yang sudah punya tradisi bola, tapi kita lihatlah nanti kedepannya bola akan bundar. Selain Curacao tadi kayak seperti saya bilang Uzbekistan, negara-negara debutan perdana Piala Dunia ini sangat-sangat bahaya sekali. Bisa mimpi-mimpi para pemain yang sudah malang melintang di klub dengan negara-negaranya bisa jadi tumbang di face groupnya kedepannya.
1: Ini bayangan teman-teman seperti itu ya. Apakah mereka punya amunisi untuk mengumpulkan itu, karena memang wah ini the first begitu ya, masih ibarat kata itu masih cukup fresh lah untuk mereka melakukan sebuah gebrakan pertama atau perdana begitu dalam Piala Dunia.
2: Saya rasa ada sih Bang, apalagi banyak dari tim-tim negara kecil itu juga sudah pemain dari negara-negara kecil itu kan juga sudah banyak main-main di Eropa biasanya.
1: Oke.
2: Terlebih lagi kualitasnya juga biasa juga pelatih yang di yang pelatih yang melatih mereka juga. Walaupun negara kecil tapi kualitas pelatihnya dari pelatih taktik ke pelatih kipernya, staminanya, dari situ semua sih Bang. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, mereka punya pengalaman pernah melawan negara-negara besar. Apalagi kan sebelum Piala Dunia ini kan mereka mencoba istilahnya ajang uji coba. Jadi mengambil materi-materi dari dari
1: banyak yang pertandingan tadi.
2: Ini kesalahan ini harus taktiknya begini.
1: Wow. Iya sih, kita mungkin kebanyakan berpikiran seperti itu. Jadi mereka sudah cukup apa ya, membaca peta pengalaman ya, dari setiap pertandingan ya, baik di tingkat Eropa tersebut begitu ya. Tapi Pep Guardiola sampai saat ini aman, cukup aman ya mempersiapkan tim
2: Inggris. Aman sih sampai sekarang sih Bang. Kita Fan City masih deg-degan sih Bang, antara Pep ini mau perpanjang kontrak atau tidak. Apalagi pemain City banyak sudah mulai habis masa kontraknya. Terlebih lagi kabar terbaru dua pelatih kebugaran City sama pelatih apa itu satunya sudah tahun ini juga musim terakhir ini Juni ini sudah hengkang juga dari City. Banyak juga rumor-rumor sih ya, bahwa kalau Pep keluar akan diisi sama Enzo Maresca ya. Yang notabene juga Enzo Maresca ini bukan sembarang di City sih. Dia pernah jadi asistennya Pep.
1: Iya. Artinya ada sedikit pengalaman yang dilakukan oleh Pep sendiri ya, sehingga sehingga menjadi bayangan-bayangan juga untuk teknik-teknik dan lain sebagainya begitu.
2: Apalagi santer kabar ini Bang, kalau Pep ini pengen melatih negara gitu. Tapi klunya sih katanya Italia. Apalagi kan sekarang ya maaf sih Italia nggak masuk Piala Dunia, sayang sekali sih Bang.
1: Apa yang membuat kalian mengatakan bahwa ini belum masuk sih seperti itu kalau Italia sendiri?
2: Memang di tahun ini Piala Dunia tahun ini kan Italia memang nggak masuk sih Bang.
1: Iya betul.
2: Jadi banyak santer tadi kabar-kabar dari Fabrizio dari mana bahwa Pep ingin melatih negara, ya mungkin di pihak Italia juga dari Italinya juga pengen ini pengen ngontrak Pep untuk melatih mereka kan biar bisa ikut lagi di event selanjutnya. Mungkin bisa bawa mungkin awal nanti ke depannya 2 tahun 3 tahun Piala Euro dulu. Setelah Piala Euro mungkin kembali Piala Dunia. Masuk saja dulu itu utama sih buat Italia, apalagi 3 tahun 3 musim berturut kayaknya sih Italia enggak masuk.
1: 3 tahun ya?
2: 3 tahun kalau bukan 3 tahun 2 tahun sih. Enggak masuk Piala Dunia itu sangat sangat ini sih. Sangat disayangkan Bang, apalagi di kita ketahui sendiri di Italia itu banyak pemain-pemain yang profesional yang sangat-sangat ini sih, sangat-sangat diminati klub-klub besar juga.
1: Wow, oke deh. Tapi ini dari Manchester sendiri tinggal berapa musim nih? 2 musim kalau tidak salah. Ada berapa musim lagi untuk
2: apanya Bang?
1: Pemutaran pertandingannya.
2: Kalau di Liga Primer
1: Liga
2: sendiri,
1: Primer, ya,
2: Liga Primer ini Mei ini terakhir Bang.
1: Wah, saya pikir masih 2 kali lagi ya.
2: Enggak, Liga Liga Primer ini Mei ini terakhir, apalagi di klasmen sekarang kita masih di peringkat 2 di atas di bawahnya Arsenal. Jadi itu sih jadi Pep memutar otak. Semoga ini musim terakhir yang kalau memang Pep jadi keluar, semoga dia bisa memberikan hasil yang ini. Karena 3 pertandingan buat City terus enggak sih? 2 pertandingan terakhir ya, sama-sama sisa 2 pertandingan. Apalagi City kemarin juga sudah ini sudah mengambil ininya, mengambil sisa laga tundanya kan, dengan jarak 2 poin dari Arsenal. Saya rasa ya semua tergantung dari Dewi Fortuna sih Bang.
1: Memang Dewi Fortuna atau Dewa Fortuna nih?
2: Dewi Fortuna Bang, atau Dewa 19.
1: Dewa 19, kalau itu kita konser nantinya. Tapi sayang sekali ya begitu ya. Kita kembali ke dalam negeri dulu begitu ya. Ini euforianya memang terasa di Indonesia ya, dan kalau namanya pesta bola itu di Indonesia sudah bisa menjadi salah satu ajang pemersatu lah begitu ya. Kemudian juga semua orang akan merayakan, apalagi dengan tim-tim andalannya atau pilihan-pilihan negara andalannya begitu, semua akan merayakan. Tapi sayang sekali memang Indonesia.
2: Indonesia tidak masuk ya, itu sangat disayangkan. Yeah. Bagaimana jika kemarin Indonesia itu masuk, bukan main bang, euforia Indonesia, euforianya seluruh Indonesia bang. Mungkin di kota-kota kecil itu mungkin ada kenobar itu bang.
1: Iya yeah, betul betul.
2: Sedangkan Piala Dunia, tidak salah Piala Dunia bang, Piala Asia yang kemarin Indonesia ikuti itu. Sampai-sampai kita yang jarang di Palu itu jarang adakan nobar besar, sampai-sampai adakan nobar besar itu. Itu euforianya karena ini bang, euforia istilahnya di Indonesia ini sudah mendarah daging sih.
1: Betul.
2: Bola ini bang.
1: Nah, kalau kita ngelihat begitu ya mas ya, dari perjalanan Indonesia untuk masuk di Piala Dunia kan ini cukup ini ya,
2: iya, betul, betul,
1: cukup sulit ya, kemudian juga penuh drama lah, pergantian
2: pelatih
1: itu cukup dominan terlihat ya,
2: betul
1: bang. Sehingga membuat apa ya, kita juga di masyarakat Indonesia terutama pencinta bola itu memang cukup optimis. Ya, seakan-akan kita membagi ideologi kita lagi nih ya, membagi ideologi, kita mau dukung negara kita atau justru mungkin berpihak ke negara lain. Betul. Jadi kayak mempertanyakan di mana sikap nasionalisme kamu. Tapi ternyata memang Indonesia lagi-lagi memang harus tumbang ya di pertandingan tersebut. Namun meskipun saat ini juga lagi fokus di
2: Piala Asia,
1: begitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan lah begitu ya.
2: Ya itu dari Piala Asia nanti kan modal besar untuk Piala Dunia 2030 ke depan.
1: Tapi ketika ini bayang-bayang ya, mungkin prediksi lah ketika umpamanya Indonesia lolos di pertandingan kemarin itu, dia akan bergabung di grup mana begitu ya yang paling cocoknya? Karena memang FIFA kan akan melakukan pengundian begitu.
2: Betul. Kalau dilihat dari baganya kemarin, mungkin dia di grup H mungkin sih.
1: Kenapa di grup H? Apakah di situ ada beberapa negara-negara yang kayaknya cocok untuk di awal-awal nih?
2: Kalau dibilang ini memang sih bagian Asia Oceania sih bang. Kualifikasi kan?
1: Iya. Yeah.
2: Beberapa negara terakhir yang ikut kualifikasi.
1: Iya. Yeah.
2: Tempatnya memang di situ. Kemarin.
1: Oke, ini kan ada terbagi 12 grup juga ya. Terbagi 12 grup di mana setiap grup itu berisi ada 4 tim. Ada 4 tim, 2 tim di atas grup plus 8 tim peringkat ke-3 terbaik ya, kemudian juga lolos ke 32 besar ya.
2: 32 besar, betul.
1: Nah, jadi turnamennya akan panjang.
2: Betul.
1: Ya, lebih banyak pertandingan yang akan dikelar gitu.
2: Banyak sistem-sistem.
1: Banyak sistem. Juga. Nah, ini apakah akan cenderung gaduh atau kayak gimana atau seperti apa kalau prediksi kalian sendiri?
2: Kalau prediksi sendiri kita yang bingung nontonnya bang. Iya, kita bingung. Tadinya jam segini, jamnya kan jam 9 negara ini, negara kesukaannya kita. Taruhlah Norwegia lawan apa. Tiba-tiba di jam tersebut juga kita suka juga dengan negara
1: menunya,
2: tapi Belgia, dan aduh bingung ini yang mana mau dipilih ini. Baru kan kayak macam disiarkan juga kan jarang, paling satu stasiun
1: ya?
2: satu match, mungkin dua match dia ada,
1: tidak mungkin.
2: Jadi berputar otak lagi, harus streaming lagi.
1: Betul
2: itu bagi sih.
1: Iya. Saat ini kan TVRI sudah ditunjuk gitu ya, menjadi salah satu stasiun, bukan salah satu, salah satunya TV, ditunjuk. Ini gimana tanggapan kalian sendiri?
2: Selamat buat TVRI, sih buat karena ini ajang terbesar di dunia, bisa jadi salah satu stasiun yang terpilih, itu sangat-sangat ini sih bang, sangat-sangat apa ya, spesial sih. Terlebih juga TVRI ini kan juga stasiun lama, jadi juga macam di kampung-kampung yang kurang signal untuk handphone tapi ada signal TV, bisa nonton Piala Dunia sampai di pelosok-pelosok.
1: Keluarannya makin terasa gitu kan.
2: Terasa ya, itu bagus ya. Kalau TVRI, terima kasih banyak. Jadi kita dapat nonton gratis sudah bang, enggak bayar-bayar lagi bang.
1: Dan RRI juga akan menyiarkan ya, secara terestrial.
2: Iya betul.
1: Ya kita menyiarkan juga secara live streaming melalui RRI digital. Nah, yang pastinya ya kalau kita menyimak ada 48 negara yang cukup banyak ini, apakah cenderung bosan atau kayak gimana? Kita berspekulasi saja begitu. Artinya Ya seperti karena tadi agak-agak bingung juga menontonnya di jadwal mana, di grup ya, mana dan sebagainya. Betul. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang FIFA boleh berikan ke kita agar pertandingan nantinya ini agak terlihat lebih rapi begitu ya. Tapi saya rasa memang ini sudah diatur sedemikian rupa begitu ya. Tinggal kita para penikmat bola yang menyesuaikan. Iya, iya. Nah, mungkin juga ya selain tadi mungkin ya dengan siaran-siaran televisi kemudian juga program-program yang diadakan. Tapi kalau menurut kalian sendiri nih yang paling menarik dari awal sampai akhir apa nanti ketika perhelatan Piala Dunia ini digelar?
2: Kalau menurut saya sendiri di 16 besarnya.
1: 16 besar ya?
2: Betul. Apalagi kan di 16 besar itu baru kelihatan bang negara-negara yang ngotot ingin menjuarai Piala Dunia. Gimana kan kita tahu sendiri kan kemarin tahun sebelumnya Piala Dunia sebelumnya Argentina mengangkat Piala Dunia kan. Yeah. Jadi mereka ambisius untuk menjaga trofi mereka itu untuk kembali ulang di Argentina itu sangat besar. Dimana juga kita tahu sendiri bang di Portugal juga tahun terakhir dari Cristiano Ronaldo juga betul, bahaya sekali bang. Wow. Jadi sangat-sangat ini sih bang kalau tiba-tiba ini nggak ditahu ini bang. Tiba-tiba kalau di 16 besar mereka berdua tidak ada itu sangat disayangkan sekali, itu bahaya sekali bang.
1: Kayak apa ya?
2: Kayak aduh nasi tanpa nasi sudah jadi bubur.
1: Bubur.
2: Iya. Sayur tanpa garam.
1: Berapa tahun mereka? 15 tahun ya?
2: Kalau itu istilahnya Messi dengan
1: Messi, Ronaldo
2: 5 musim
1: Piala Dunia. Iya. Oke.
2: Okay, musim Piala Dunia itu ini musim terakhir lagi. Apa kalau nggak masuk sampai 16 besar itu sudah bahaya.
1: Ya karena dari teman-teman saya sini rumor yang cukup beredar ya antara rival ini kedua rival ini betul, gitu ya.
2: Ngotot ingin. Iya. Bisa jadi kesandung sama tim-tim yang saya bilang tadi bang, negara-negara yang belum pernah mereka lawan walaupun komposisi pemain ini levelnya berbeda, grade A plus lawan grade C, tapi kan semua tergantung di lapangan sih bang. Kalau di lapangan bilangnya, ya kamu belum beruntung ya, belum beruntung. 1-0 saja, kalau kalah 1-0 sudah habis. Kalau umpamanya saat 16 besar itu sangat bahaya buat klub-klub seperti itu bang Argentina.
1: Tapi apakah cukup berpotensi di 16 besar nanti terdapat kuda hitam juga di dalamnya?
2: Bisa jadi bang. Kayak tahun-tahun sebelumnya kan itu ada Maroko. Itu bahaya juga bang Maroko. Apalagi sekarang juga Maroko masih kembali ke Piala Dunia juga.
1: Padahal mereka ini ya apa kebiasaan Maroko ya. Tapi kok bisa segitu ya.
2: Kuat dia nafasnya bang.
1: Itu makanya. Nah luar biasa sekali gitu. Oke, nanti kita bakal lanjutkan lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Kita sampai di pukul 17 sore di hari ini dan teman-teman juga bisa ikutan bergabung ya melalui channel YouTube RRI karena kita live juga dan kamu juga bisa komen-komen di situ. Jadi ditungguin.

0: sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke, Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat datang di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi, masih barengan sama Dwi Putra ya?
2: Ya, Dwi Putra. Okay. Atau biasa dipanggil nama panggung Uki Sondak tadi itu.
1: Uki Sondak, pantas aku bilang, Uki Sondak kan tadi Putra ya? Oh, berarti nama panggungnya ya?
2: Panggung.
1: Oh, sering ngeband juga? Oke, okay. Abis ngeband nonton bola gitu. Memang wah, paling seru begitu ya? Maksudnya mencelang pertandingan pertama, bagusnya ada musik-musiknya ya, juga.
2: Biasanya juga. Hmm. Selain itu biasa di setelah babak pertama. Iya,
1: iya. Oke.
2: Kasih isi-isi dulu sama musik-musik.
1: Betul, betul.
2: Baru dibawakan.
1: Wah, Tapi biasanya teman-teman konsepnya seperti apa di hari perdana gitu? Untuk pertandingan perdana teman-teman konsepnya seperti apa untuk nonton barengnya?
2: Nonton barengnya seperti biasa sih, Bang. Biasa ngumpul-ngumpul lah.
1: Ngumpul gitu kan.
2: Ngumpul. Ya kayak biasa buat-buat prediksi skor.
1: Oke. Okay. Nah,
2: kita biasa buat-buat kuis itu, Bang. Ini ya. Buat-buat kuis ya, walaupun hadiahnya enggak seberapa tapi euforianya teman-teman yang ikut juga lumayan sih. Jadi bisa bisa ini mengundang orang-orang lain yang lihat tagline-nya kita di Instagram atau Facebook kan biasa wah ada tebak skor. Nah, selain ini kan juga membantu ini juga kan membantu pihak ini juga pihak kafe
1: ya UMKM ya
2: terus itu biasa kita buat begitu.
1: Oke. Contohnya memang seperti itu ya, artinya kita bukan hanya merasakan euforia semata tapi juga kita bisa memberikan efek positif juga bagi para pelaku UMKM, kemudian juga mengeluarkan semangat sportivitas begitu, karena memang yang nonton itu bukan hanya dari fans itu sendiri gitu, tapi mungkin dari negara-negaranya atau tim-tim yang lainnya begitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Tapi teman-teman sendiri ini bagaimana basis cukup banyak ya di Kota Palu sendiri?
2: Kalau dari di Kota Palu sendiri sih lumayan sih, Bang. Kalau keseluruhan, kalau yang aktif sekarang itu puluhan sih, Bang.
1: Puluhan.
2: Iya, okay. Walaupun yang terdata secara dari awal terbentuk sampai sekarang ya memang ratusan, cuma yang aktif masih puluhan sih.
1: Ya sih ya, memang seperti itu. Karena ya, ketika
2: semua,
1: tapi
2: masih kebanyakan sekarang
1: kerja, sibuk.
2: Ya, apalagi setiap tahun itu beda generasi, Bang.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi kita biasa dari pusat sendiri kan juga ada yang namanya open membership.
1: Oke.
2: Membership pusat. Jadi itu juga yang bikin ini bikin orang tertarik, apalagi generasi-generasi baru toh.
1: Iya. Yeah.
2: Biar lebih refresh lagi orang-orang yang ada di dalamnya gitu.
1: Apa yang biasanya sinergi yang dilakukan gitu dari yang mungkin sudah lama kemudian juga teman-teman yang baru bergabung atau terutama dari generasi Gen Z sendiri begitu ya?
2: Kalau sekarang sih, Bang.
1: Iya, sekarang.
2: Kita biasa ini, Bang, buat-buat ini sih. Kalau mau join main PES, ayo.
1: Iya, oke, itu paling seru.
2: Main PES, ayo bareng main PES. Apalagi sekarang ini lagi ini, Bang, lagi membangkitkan kembali sih. Kita membangkitkan kembali divisi olahraganya kita.
1: Iya. Yeah,
2: sebelumnya kan di mana ini apa? Biar komunitas itu tetap jalan itu olahraga itu utama sih, Bang.
1: Betul.
2: Kayak macam kita kan juga bisa berkembang dari olahraga futsal. Dulu kan kita futsal sering ya.
1: Nah, makanya baru aku mau tanya nih, apakah ada tim-tim futsalnya juga teman-teman sendiri?
2: Iya, tim MC Setiap Palu biasa main futsal juga.
1: Wah, oke.
2: Jadi untuk sekarang memang belum ada member, tapi kalau ada ajakan untuk sparring fun-fun setengah-setengah biasanya ya teman-teman City Palus
1: siap terus. Oke. Okay. Tapi ini kita kembali lagi ke topiknya begitu ya. Piala Dunia 2026 sepak bola menjadi milik lebih banyak negara. Ada 48 negara. Kalau tadi mungkin kita melihatnya seperti apa ya, kita ikuti aturan mainnya ya yang di setting langsung oleh FIFA gitu sebagai penyelenggara begitu. Tapi kalau yang cukup banyak ini takutnya bosan dan sebagainya, apakah antusias itu lebih banyak ke tim yang main atau justru mungkin pemainnya langsung begitu? Apakah yang membuat euforia itu tetap menyala gitu?
2: Yang buat euforia tetap menyala itu saya rasa ini sih Bang, negara-negara yang ini Bang, bukan tadi kalau sebelumnya saya bilang negara debutan yang ini, negara-negara yang punya kans besar untuk ini Bang, untuk menjuarai Piala Dunia itu yang bikin ini Bang, bikin naik ini sih, naik
1: aura pertandingan ya, gitu. Karena ada tim-tim kuda hitam juga, di dalamnya yang kita dia kita bisa bilang ini kan nggak harus dipandang remeh gitu.
2: Ya betul.
1: Ya, karena itu tadi ya prediksi kita bahwa mereka mungkin secara pengalaman tampil masih kurang masih gitu
2: kurang, ya,
1: untuk di Piala Dunia begitu ya.
2: Betul,
1: tapi untuk membaca permainan dari awal sampai dengan akhir itu cukup berbahaya begitu ya.
2: Betul. Nggak bisa dipandang sebelah mata.
1: Oke. Ternyata yang Subasa yang bisa gitu ya. Kedatangan dia salto. Oke. Tapi kalau di Manchester City sendiri ada yang dijagokan juga begitu, yang juga nanti punya harapan besar untuk tampil
2: mungkin dari Piala Dunia. Dari sebagian teman sih punya negara masing-masing.
1: Yeah.
2: Dari pemain City, pemain City yang membela negaranya.
1: Yeah.
2: Kalau menurut saya sendiri, kalau saya prediksi ya kembali ke rumah istilahnya.
1: Back to the home.
2: Inggris sih Bang.
1: Oke, Inggris ya.
2: Apalagi Inggris banyak pemain talenta mudanya. Terus juga tidak bisa dipandang sebelah mata lagi sekarang. Ya tergantung dari pemainnya, kalau egois sih sudah. Yeah.
1: Wah, gitu dia.
2: Kalau dari ini kan semua hasil yang mau hasil maksimal itu jangan ada egois dalam tim.
1: Yeah.
2: Itu sih.
1: Jangan ada dusta di antara kita.
2: Jangan ada dusta di antara kita, jangan terlalu ambisius untuk mencari. Yang penting main tim aja sih. Dari teman-teman sendiri juga kan biasa ada dari teman City ada yang ya, apalagi ada Erling Haaland Norwegia. Ada juga yang suka di Portugal, Bernardo Silva, Ruben Dias di situ. Ada kayak tadi Uzbekistan, Koko Apukudis. Siapa paling banyak sih Bang?
1: Banyak ya.
2: Dari teman-teman sendiri, Anak City punya negara negara pilihan mereka sendiri Bang.
1: Oke. Okay. Yang kita masih punya beberapa menit ya untuk ngobrol-ngobrol juga gitu. Ya, dan pastinya nanti untuk 48 negara yang akan bertanding ini kan terbagi juga dari beberapa 12 tim tadi ya begitu ya. Dan kalau tadi dikatakan bahwa egois itu cukup berpengaruh besar terhadap tim, apakah mungkin kita bisa membaca apakah bisa terjadi kapan saja atau kayak gimana gitu. Kita gak bisa memprediksi juga bahwa ketika di lapangan itu pertandingan akan berlangsung cukup sengit, apalagi dengan 48 negara yang cukup banyak begitu. Sisi ya, emosional cukup bisa, bermain
2: ada
1: gitu.
2: Bisa ada ambisius dari pemainnya, ingin all out, tampil maksimal di Piala Dunia, tapi hanya mementingkan pribadi tanpa mementingkan ini, mementingkan negara. Istilahnya kalau dari diri sendiri, bela negara itu lebih penting daripada bela diri.
1: Oh gitu. Bela negara lebih penting daripada bela diri gitu ya.
2: Kalau di itu ya. Ya kalau bela diri sendiri ya memang tetap kita akan membela diri kalau ketika kita ini sah. Tapi kalau di namanya kita ingin membela negara, ingin menang Piala Dunia ya, hilangkan ambisius itu, hilangkan egois, hilangkan ingin menang sendiri. Kalau semuanya sudah hilang itu permainan tim sudah
1: kacau begitu ya.
2: Iya.
1: Tapi untung apa ya? Kalau negara kita sendiri, apakah juga masih cukup kontras dengan hal tersebut ya, sehingga mungkin mereka. Tapi kalau emosional, kayak gimana begitu ya? Apakah cukup memungkinkan mereka untuk bisa lolos nantinya?
2: Di kalau Indonesia sendiri sih Bang, masih ini sih Bang.
1: Masih jauh ya?
2: Mental
1: ya.
2: Mental sih Bang. Kalau pemain saya enggak ini sih enggak mau judge
1: ya, betul.
2: Kita sendiri cuma dari kita lihat sendiri dari liganya kita masih jauh dari dari harapan, dari entah dari wasitnya lah, dari ininya. Cuma itu tadi bang, mental
1: yang mental.
2: Kalau mental mau bagus, main di ini sih. Sekali-sekali main di Eropa. Kalau ada tawaran main di Eropa, kenapa tak digas? Walaupun itu tim kecil, walaupun dia tim divisi 3, divisi 2, kalau ada pemain timnas yang dipanggil untuk main di Eropa, saya rasa bisa bikin mereka ini bang, bikin mereka berkembang.
1: Okay.
2: Terlebih kemarin-kemarin kan kita pemain homegrown itu biasa kayak Witan kan ke terakhir.
1: Iya betul.
2: Itu bagus sih kemarin pulang dari sana, cuma pas kembali ke liga Indonesia cuma jarang main sudah sekarang. Banyak lagi sekarang kan ada juga Pratama Arhan masih di negara sana, walaupun nggak salah negara Eropa, negara seberang saja, entah Malaysia atau Brunei, Thailand, kecuali Cina nggak ada sih, jarang sih pemain Indonesia timnas main di liga Cina.
1: Iya yeah, yeah, betul.
2: Bisa bikin ini bang, bisa bikin mentalnya bagus.
1: Nah sekarang kembali ke kuda hitam, ini cukup menarik ya kalau bicara soal kuda hitam yang mungkin minim mereka tampil juga begitu ya, tapi kali ini mereka punya mungkin bisa saja ada kans yang lebih
2: 10 banding 90, tapi kalau itu tadi kalau memang bola berpihak ke mereka ya.
1: Apakah tim-tim besar ini mereka akan cukup konsisten menerima keadaan itu? Justru seperti apa? Kita masih belum jauh membayangkan itu ya. Apakah ya, nanti tim besar yang akan merajai mungkin di 16 besar atau mungkin juga nanti di sana tepat ada kuda hitamnya begitu ya? Oh, ini luar biasa, akan menjadi salah satu pertandingan yang sangat seru pastinya begitu.
2: Paling kelihatan kuda hitamnya itu mulai di ini juga sih bang. Kalau tadi saya bilang di 16 besar, mungkin dia di first group kelihatan mungkin.
1: Di mana?
2: Di fase grupnya.
1: Fase grup ya, betul. Nah,
2: kalau dia bisa mencapai 3 besar terbaik dengan defisit gol yang lumayan, ya bisa jadi dia bisa dipertimbangkan untuk ini, untuk melaju ke babak selanjutnya yang makin tinggi, entah tadi 30 besar, 16 besar, ya tergantung tim lagi yang dia ketemu, bisa jadi kuda hitam ketemu kuda hitam.
1: Oh iya, betul. Tapi ini kan prediksi aja nih, gitu kan? Ibaratkan MotoGP di GP3 kan lagi hangat-hangat juga, Vida Ega, gitu kan? Nah dengan hadirnya tim kuda hitam ini, apakah justru akan memberikan instrumen baru seperti yang dilakukan oleh Vida, ya, sehingga merubah peta permainan sepak bola dengan teknik-teknik yang krusial, teknik-teknik yang baru dan sebagainya. Apakah ada aroma-aroma itu yang tercium?
2: Ada sih bang. Mungkin dari tim-tim yang kayak negara tadi kan belum pernah lawanin negara kecil ini, tiba-tiba mereka main all out defense atau all out attack. Kita tidak tahu. Mungkin dari negara, taruhlah negara Spanyol, dia
1: Spanyol,
2: mereka dengan cita-kanya. Terus Belanda dengan main ininya kan, kita tidak bisa ini bang, kita tidak bisa prediksi. Siapa tahu mereka punya cara tersendiri.
1: And ya, out of the box.
2: Out of the box, main formasi 10-1. Siapkan pemain yang sprint laju di depan dan sudah. Tergantung finishing lagi.
1: Kan lagi marak-maraknya soal itu, bisa saja kita terbawa pemahaman kita ke situ begitu. Oh, yang tadinya ini kan untuk merangkul masyarakat untuk menjadi gila juga terhadap dunia sepak bolaan begitu kan. Oke, don't worry. Kayak kita sudah main bola dulu gitu ya. Oke, ini euforia sudah mulai terasa begitu dan pastinya teman-teman juga sudah mulai melakukan prediksi kecil-kecilan gitu di tim. Apa yang teman-teman coba ramuh gitu, terutama di Manchester City sendiri?
2: Kalau di prediksi sih, prediksi yang juaranya,
1: berapa
2: besarnya dulu
1: ini,
2: apa gini. Kalau dari juara sendiri, kayak kalau tadi saya sendiri sih di Inggris
1: ya, cukup konsisten.
2: Di Inggris kan juga pemain-pemain ya, di City kan pemain Inggris ada Phil Foden, terus kipernya James Trafford, John Stone, Mark Gehi, terus terus Nico O'Reilly, itu pemain muda potensial semua bang. Di Inggris itu banyak pemain muda potensial. Apalagi di Inggris juga kan ada Jude Bellingham, Ezebrezal Eze, pemain Arsenal. Jadi bisa jadi sih Inggris ini bisa, kalau prediksi dari saya. Entahlah kalau dari prediksi yang lain. Kalau dari saya sendiri Inggris.
1: Dari setiap prediksi kan pasti ada penilaian atau poin-poin gitu kan, entah dari performa, kemudian juga formulasi baru ya, kemudian hal-hal yang mengejutkan, apakah juga cukup berpotensi terjadi di tim Inggris sendiri?
2: Bisa jadi sih bang, kayak kan kita tidak tahu kalau saat main di fase grup, pemain yang tadinya main di fase grup istilahnya match pertama, match kedua match, belum itu pemain yang sama. Apalagi kayak Piala Dunia begini kan, pelatih juga ini bang belum tentu punya ramuan khusus di setiap negara, di setiap timnya. Bisa jadi waktu di kualifikasi sebelumnya mereka ini kan mereka sudah punya tim khusus, oh ini harus formasi ini. Nah, ketika di Piala Dunia, ketika masuk Piala Dunia, pemainnya itu biasa kan rentan di klubnya cedera gitu, nggak dipanggil lagi klub. Jadi pelatih memutar otak lagi, cari pemain yang punya pergerakan yang sama, punya visi yang sama. Tapi pemain lagi biasanya dari pelatih tahunya begitu, biasa visinya juga di dalam lain lagi. Jadi sulit ini sih bang, bisa jadi match pertama beda pemain, match kedua juga beda pemain, match ketiga, lo match pertama, match kedua sudah aman, paling match tiga itu percobaan pemain, percobaan mungkin formasi untuk menghadapi babak selanjutnya.
1: Kalau dari tim Inggris, nah teman-teman coba menformulasikan, ibaratkan sebagai pelatihnya gitu ya, untuk menurunkan dari setiap tim yang ada, siapa yang cukup berpotensial sehingga tidak membuat gaduh di setiap penampilan nanti di setiap fase.
2: Soalnya pemain Inggris ya beberapa yang ditahu sih kebanyakan pemain City sih, cuma
1: ada juga yang baru-baru kan.
2: Sih, pemain kebetulan juga Inggris sekarang masih ini juga bang, istilahnya masih belum mengumumkan.
1: Secara
2: masih ada sekitaran itu kalau salah 50 pemain yang di ini di seleksi lagi. Bisa jadi pemainnya City tadi ini terlempar dari itu. Jadi saya belum bisa juga memperformulakan ini harus kipernya harus
1: ini.
2: Dari Inggris sendiri belum keluarkan ini.
1: Belum ada pernyataan resmi.
2: Pemain-pemainnya dibawa untuk Piala Dunia 2026 nanti.
1: Luar biasa ya antusiasnya. Tapi kan kita sudah mulai bisa melihat ya secara kecil dulu begitu di tim Inggris ini nanti kira-kira siapa saja nanti akan dimainkan begitu ya, sehingga pola yang mungkin sudah ditentukan oleh tim Inggris sendiri ini bisa lancar nyaya gitu, nggak ada kegaduhan. Ini menarik sekali begitu ya, dari persiapan Piala Dunia 2026 ya, saat sepak bola menjadi milik lebih banyak negara, jadi kayak lebih rame lagi begitu. Mungkin ada yang mau di share juga di sesi terakhir kita.
2: Kalau mau di share, pertama sih terima kasih buat RRI Palu Pro 2 FM sudah mengundang MCSC Palu. Saya selaku perwakilannya juga mengucapkan terima kasih banyak. Ini juga jadi ajang untuk ini sih bang, silaturahmi antar komunitas.
1: Betul.
2: Dan juga mungkin juga kedepannya RRI bisa buat program-program komunitas ini yang mungkin kemarin belum ada event-event. Semoga RRI bisa buat ini.
1: Amin.
2: Terima kasih banyak. Juga buat teman-teman yang nonton atau mungkin yang di luar sana belum pernah tahu di Palu itu ada komunitasnya. Bisa lihat di Instagram
1: langsung begitu ya.
2: Instagramnya @mcsc_palu. Di situ ada kegiatan-kegiatan kita. Kalau kita mau open membership, kalau kita mau adakan nobar, kalau kita mau adakan kegiatan olahraga, semua ada di situ bang.
1: Oke, okay. Makasih buat siapa tadi, sorry?
2: Uki bang.
1: Uki.
2: Uki saja bang.
1: Uki saja. Saya harus lebih. Nanti kalau saya panggil. Saya harus lebih akrab ya. Iya. Lebih lebih sering lagi nanti kita ya.
2: Siap, insya Allah bang.
1: Iya, kapan-kapan bisa join lagi barengan sama kita untuk cerita lebih banyak lagi tentang Piala Dunia 2026. Saya Vicky dan juga Luki ada di sini. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Piala Dunia 2026.

0: Nanti.
1: Wah, barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih, made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
2: Pilih aku. Produk luar nih, kualitasku oke loh. Kemasanku menarik, merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku, ayo.
1: Produk luar ini keren banget. Ambil.
3: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
1: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
3: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
1: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
4: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
5: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini

0: Di soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Obrolan seru di Produ FM.
2: Kenapa gempiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami, Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gampiri itu sendiri.
3: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu, mana tepuk tangan ini. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Produa yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
4: Oke, saya dulu kayaknya Kak Wilson ya.
3: Oke,
4: makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai hilir.
1: Dengarkan terus obrolan seru Produ Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik.

0: Fia, Fia.
1: Ya, main dorong.
2: Main apa?
1: Main kelereng.
2: Oh, ayo.
1: Tapi di situ di bawah pohon.
2: Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
2: Dingin, tidak panas.
1: Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita langsung mau tanam.
1: Tayam tumbuh rambutan.
2: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Betul, oke deh. Kan Kak Zaki ini side jobnya itu iseng-iseng nyobain voice over.
6: Betul,
5: ya.
6: Sayang.
5: Dan berarti awalnya itu dari benar-benar dari iseng atau apa nih? Waktu pertama upload mungkin sempat ada kata ragu,
6: okay,
5: atau responnya dari konten-konten yang Kakak share itu, ya kan? Aku nonton tuh konten-kontennya. Apakah dapat respon yang kurang mengenakan?
6: Oke. Okay. Kalau kalau soal konten yang di TikTok ya, jujur kak, ini saya baru belum setahun, mungkin belum setengah tahun pakai TikTok karena dulu saya nggak pakai.
5: Oh.
6: Tapi ternyata setelah saya mengulik soal voice over dan lain-lain, ternyata sosial media itu perlu kita kembangkan untuk personal branding. Nah, saya coba pelajari, ternyata di TikTok itu lumayan oke untuk membangun personal branding. Saya cobalah dan saya pelajari tentang voice over. Kenanya di saya tuh awalnya voice over itu sebenarnya dari konten orang juga, dari konten pengisi suara asli di iklan-iklan.
7: Bimo.
6: Okay. Bimo Ki. Jadi kan orang-orang di iklan ini kan selama ini kita dengarnya cuma suaranya. Jadi kalau misalnya muncul visualnya, itu kan sangat menarik ya. Itu saya dengar, oh ternyata ini orangnya. Nah ternyata seasik itu dunia iklan itu. Akhirnya saya mengulik tentang dunia-dunia persuaraan, namanya voice ada voice actor dan lain-lain kan. Dan ternyata itu ada Academy Voice Indonesia, ada Voice Voice Institute namanya. Ternyata sedalam itu di Indonesia ini. Dan yang bangun itu dan yang bangun itu ternyata Bimo dengan Kak siapa gitu yang perempuan. Dan itu pengisi suara iklan sudah berpuluh-puluh tahun lah, sudah pengalaman 10-an lebih tahun. Dan akhirnya tertarik di situ, saya coba ngulik dan banyak ternyata di dalam itu bukan hanya tentang suara iklan, bukan hanya bagaimana kayak iklan minuman, iklan dan lain-lain, ternyata itu lebih dalam lagi kak, kayak misal oh kalau tujuan informatif.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita kembali bergabung bersama program Satu Hari Walu untuk menantikan siaran religi dan juga menantikan pemandangan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk hari ini akan berkumandang pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari menanti waktu dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya, kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Qur'an yang akan dihantarkan oleh Ronawati M. Amin untuk surah At-Taubah ayat ke-60. Mewakili pimpinan serta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Programa 1, Programa 2, serta Programa 4, kami ucapkan selamat menantikan ibadah sholat maghrib dan juga selamat menunaikan 3 rakaat wajib di hari ini.

penuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada

nama Ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad

bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini untuk kita manusia. Namun kita diciptakan oleh Allah bukanlah untuk dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Ketetapan Allah bahwasanya dunia ini hanyalah sementara saja. Apa saja yang ada di dunia, siapa saja yang berada di dunia, hanya sementara saja. Kaya di dunia, kaya yang sementara. Miskin di dunia pun miskin yang sementara. Jadi raja di dunia, raja yang sementara. Jadi rakyat pun sementara saja. Sehat sementara, sakit sementara, tampan sementara, cantik sementara, hidup sementara. Bahkan matahari yang kita lihat terbit di ufuk timur setiap hari dan tenggelam di ufuk barat, itu pun sementara saja. Suatu hari nanti pasti, pasti dan pasti Allah akan hancurkan itu matahari. Sungguh bodoh apabila kita mencintai sesuatu yang sementara, mencintai dunia yang akan Allah hancurkan. Alihkanlah cinta kepada kampung akhirat, tempat kehidupan yang abadi selama-lamanya, kaya selama-lamanya, yang tidak akan miskin-miskin lagi. Jadi raja selama-lamanya yang tidak pernah diganggu oleh demonstran, cantik selama-lamanya yang tidak akan tua-tua lagi, bahkan hidup di sana selama-lamanya. Dikumpulkan seluruh kenikmatan-kenikmatan di dunia, kemudian dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada satu orang ahli surga, itu seperti kita mencelupkan ujung jari telunjuk kita ke samudera yang luas. Dan lihatlah, satu tetes air yang menempel ujung jari kita, itulah kenikmatan dunia. Begitu juga seluruh penderitaan-penderitaan di dunia dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan penderitaan satu orang ahli neraka, maka seluruh penderitaan di dunia bagaikan satu biji zarah saja, tidak ada apa-apa. Masalah di dunia bukanlah masalah yang sesungguhnya. Masalah kita nanti yang sesungguhnya adalah di akhirat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom.
1: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan...

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

105 FM Reri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang masih terus setia untuk dengerin Pro 2 hari ini melalui streaming ya di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama Nadila. Kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 ya, dengan beragam informasi yang tentunya sebenarnya beberapa informasi ini sebenarnya hal sepele yang sering kita lakukan. Hanya saja karena mungkin kita tidak tahu informasi lebih lanjut, maka kita mengulang-ulang kesalahan ini dan akhirnya berdampak pada diri kita. Jadi hal-hal sepele yang kadang terjadi di kehidupan sehari-hari, kita mesti tahu nih, ada ilmunya teman Bro 2 ya. Selain informasi-informasi yang keren, saya juga bakal hadirkan beberapa pilihan lagu dong yang udah masuk di playlistnya Pro 2 Palu untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
5: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
6: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
5: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
6: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
5: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
6: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
7: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman berdua yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
10: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Rere Berdua Palu, teman terbaik kamu. Senang sekali Nadila masih nemenin kamu untuk hari ini, teman berdua. Semoga hari ini menjadi hari yang begitu sangat berkesan buat kamu, ya kan? Bahagia dan sehat terus, teman berdua. Ngomongin bahagia dan sehat itu biasanya kalimat yang digunakan untuk ucapan selamat ulang tahun ya, saat seseorang bertambah usia, teman berdua. Ngomongin tentang bertambahnya usia, ada beberapa pertanda di dalam tubuh kita ini seiring bertambahnya usia. Ada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh kita saat kita setiap hari usianya semakin bertambah begitu ya. Dan terkadang kamu menemui sejumlah orang yang terlihat muda namun usianya sudah tua. Tapi ada yang usianya masih muda tapi mungkin terlihat lebih tua daripada usianya, teman berdua. Atau bahkan tampilannya itu mengikuti dari usianya itu sendiri, ya kan? Jadi meski tahun berganti, ada beberapa orang yang wajah mereka itu tetap terlihat muda dan punya daya tarik sendiri yang mampu menyita perhatian. Namun usia itu tidak pernah bohong, ya. Ini dia apa namanya, garis merahnya adalah walaupun ada orang yang oh iya, dia ulang tahun yang ke-35 tapi terlihat seperti 34. Tapi walaupun memang terlihat awet muda dari luar, tapi usia itu tidak pernah bohong. Walaupun wajah terlihat muda, kamu bisa mampu membaca usia orang itu lewat sejumlah bagian tubuh yang mereka miliki. Ya, apakah masih muda atau tua? Dan ini juga dirasakan oleh orang yang usianya semakin hari semakin bertambah. Tidak terkecuali siapapun itu, teman berdua. Jadi beberapa ciri ini menandakan memang ya itu tadi, kamu tidak bisa menolak tua. Oke, apa aja? Nanti kita lanjutin ya. Tetap di Pro 2 RRI Palu, teman.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Lagi ke topik kita ya kak, yeah. Dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lolos beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lolos beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
0: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya, yes. Kan ada juga yang kayak
1: ambis,
0: gitu, ada ambis, iya ambis. Ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih, yang penting naik kelas aja ya. Gitu.
2: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini, kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui, itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya, tanpa melalui beasiswa, gitu. Oh, jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren, gitu, jadi hebat, nggak cuma lewat beasiswa, gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau eksplor, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah, contohnya ya, seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang ya biasa-biasa saja. Nah, tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak eksplor banyak tempat, bisa ke daerah satu, ke negara satu, dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan nggak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu, gitu. Padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Yang penting memang mau, gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau nggak mau.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman berdua, kita mulai dari gigi yang sensitif. Jadi tanda-tanda bahwa kondisi tubuh kamu sudah menua. Maksudnya tidak muda lagi begitu ya. Itu terjadi ketika gigi kamu menjadi kurang sensitif terhadap makanan atau yang panas atau dingin begitu ya. Meskipun ini terdengar baik, namun kenyataannya dapat menyebabkan masalah baru. Menurut American Dental Association, saraf di gigi kamu dapat menyusut seiring bertambahnya usiamu, yang menyebabkan kurangnya sensitivitas. Ketika ini terjadi, orang berhenti merasakan gejala gigi berlubang dan masalah gigi lainnya. Padahal udah keropos nih giginya ya. Jadi bertambahnya usia ini kan yang kamu dulu masih 19, terus sekarang udah tiba-tiba 20, kamu yang baru 20, terus tiba-tiba sekarang udah 25, yang kemarin 25 sekarang udah 30-an ya kan. Lalu ternyata bukan cuma gigi aja yang sensitif dengan bertambahnya usia, ternyata hidung semakin membesar juga loh. Coba deh ke cermin, lihat hidungmu. Rata-rata tubuh itu berhenti tumbuh pada sekitar usia 18 tahun ya. Tetapi beberapa bagian tubuh seperti hidung itu terus tumbuh sepanjang hidup kamu loh. Dan ini terjadi karena perubahan pada jaringan lunak, otot dan juga tulang rawan yang membentuk hidung. Tidak seperti tulang, tulang rawan itu terus tumbuh loh teman berdua. Proses itu mempercepat pada usia 50 dan berlanjut pada kecepatan yang sama hingga 60 tahun. Terlebih lagi ujung hidung itu sering turun seiring bertambahnya usia. Oke.

Teman berdua kira-kira apa lagi ya yang berubah seiring bertambahnya usia? Yaitu ternyata pinggul yang semakin kecil. Seiring bertambahnya usia, kehilangan cairan sel itu menyebabkan perubahan yang terlihat pada bagian tubuh kamu. Jadi pinggang kamu, pinggang tipis wanita dan pinggul lebar itu berubah menjadi pinggang lebar dan pinggul sempit. Sedangkan pada pria, penurunan kadar testosteron yang terjadi seiring bertambahnya usia kemungkinan mempengaruhi distribusi lemak dan lingkar pinggul, yang keduanya umumnya menurun seiring dengan bertambahnya usia pria, ya. Jadi kalau wanita itu pinggangnya yang tipis dan pinggulnya yang lebar, itu akan berubah menjadi pinggangnya lebar dan pinggulnya yang sempit, ya. Jadi sudah seperti itulah polanya. Lalu bulu mata akan menjadi lebih pendek loh seiring waktu seiring bertambahnya usia. Perawatan kelopak mata yang tidak tepat, masalah tiroid dan alergi itu adalah salah satu faktor paling umum yang mempengaruhi panjang dan ketebalan bulu mata. Mereka ini pasti berubah ya, atau bulu mata ini akan berubah seiring bertambahnya usia. Menurut beberapa penelitian, 44% pria dan wanita itu memperhatikan bahwa bulu mata mereka menjadi lebih pendek dan lebih tipis selama bertahun-tahun. Ya kenapa ya kira-kira ya? Ya karena seperti itulah bertambahnya usia.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Obrolan seru di Produa FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
3: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan
2: kok saya begitu ya. Ngomong-ngomong soal UMKM, aduh, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu
3: UMKM-nya. Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang oh iya kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya, itu saya tidak terima briefing begitu.
2: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya?
3: Iya, betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting, getting overdrive.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hai, 105 FM Mareri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi malam ini teman Pro 2. Kita di program Music Live Chat Lokal hari ini di tanggal 16 Mei 2026, dan Nabila hadir untuk kamu dan tentunya tidak sendirian karena di studio Pro 2 udah hadir Kak Sigit. Hai Kak Sigit. Halo. Halo, suaranya kecil banget ya. Halo.
1: Gugup.
0: Tarik nafas ya. Mungkin mic-nya agak dideketin dikit kali ya, biar suaranya agak kedengeran. Oke. Kak Sigit, apa kabarnya?
1: Baik.
0: Baik ya? Ya, baik. Oke. Gimana perasaannya? Agak nervous?
1: Iya, agak nervous. Karena baru pertama kali juga.
0: Oh, baru pertama kali. Oke, tidak apa-apa sih. Nah, Kak Sigit ini teman berdua salah satu musisi yang ada di Sulawesi Tengah juga, yang sudah menghasilkan beberapa karya sih teman berdua. Ada berapa totalnya, Kak, lagunya?
1: Tiga.
0: Wow, luar biasa. Nanti kita bakal cari tahu tentang proses pembuatan lagunya, dan lagunya ini bercerita tentang apa, teman berdua. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu, ngobrolin tentang profilnya apa namanya, Kak Sigit gitu ya. Oke. Jelas sekali di studio kita bukan cuma berdua ya. Kak Sigit, mungkin kita kenalan dulu, mulai nyanyi, buat lagu itu sejak kapan?
1: Kayaknya kalau nyanyinya

0: sejak kapan akhirnya pede membuat karya itu gitu?
1: Di 2023 itu kayaknya. 2023 mulai upload, rilis single pertama. Terus teman-teman lain suka, jadi kayak
0: 2023 mau, ya. Oke. Okay. Jadi dan sejauh ini akhirnya merasa bahwa kayaknya karya itu bukan cuman hanya selesai di buku, tapi bisa menjadi sebuah hal yang bisa didengerin gitu ya, semua orang. Oke. Okay. Dan by the way, Kak Sigit dari tahun 2023 tadi ya, udah mulai mencoba untuk menulis.
1: 2023 ya, 2023 itu buat musik itu.
0: Maaf.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus udah mulai pede membuat sebuah karya. Terus apa nih yang akhirnya buat Kak Sigit itu berani untuk membuat lagu ini dan masuk di buat rekaman gitu?
1: Apa ya? Karena itu tadi, karena cuman ingin punya
0: karya,
1: arsip untuk tulisan-tulisan tadi itu. Makanya buat musik biar bisa diupload, bisa didengar-dengar nanti ke depannya. Cuman begitu saja sih, tiada
0: jadi
1: sebenarnya untuk bagaimana sekali.
0: Tapi tidak ada planning gitu untuk menjadi band menjadi soloist band dan lain sebagainya.
1: Iya sih pengen. Makanya ini kan saya dari Parigi kan.
0: Oke, dari Parigi. Ya, asli Parigi ya?
1: Asli Parigi.
0: Oh, kapan sampai di Palu?
1: Kayaknya baru.
0: Baru tadi?
1: Tidak. Sudah sebulan saya menetap di Palu.
0: Oh, sudah sebulan. Ya. Kenapa mau berkarya di sini ceritanya?
1: Iya. Rencananya begitu. Makanya dari.
0: Oh ya, yeah. Kemarin kita juga punya bintang tamu yang dari Parigi juga. Kayaknya memang banyak anak-anak Parigi ini yang punya multi talent ya. Oke, jadi niatnya pengen stay di Palu dan ingin berkarya. Kalau Kak Sigit sendiri, ini soloist berarti ya?
1: Iya, soloist.
0: Soloist. Oke, berarti planningnya di Palu nanti gimana? Mau kenalan sama teman-teman musisi
1: kayaknya,
0: di sini?
1: Kayaknya cari teman-teman dulu.
0: Oh ya, biar bisa didengerin ya di kafe-kafe gitu atau manggung.
1: Boleh.
0: Terus nama panggungnya ada yang menarik?
1: SU.
0: SU. Kenapa SU?
1: SU itu sebenarnya dari ini sih. Dulu kan ini buat buat Instagram apa namanya? Second akun. Terus jadilah namanya ASU itu. ASU itu. Terus sudah itu saja ASU itu. Itu dari penggalan nama sih. Dari namanya A ini sama S jadinya U jadi kau begitu ya.
0: Berarti makanya, si A dan si Git. Siapakah A itu? Bukan A Sigit Celalu Caya.
1: Adalah pokoknya
0: ya. Jadi berarti kalau manggung atau buat karya dikenal dengan nama Sigit atau SU ini?
1: Kayaknya lebih itu SU mungkin karena orang-orang sudah taunya itu.
0: Oke. Ada tiga lagunya yang udah masuk nih di Perdua ya. Ada Flowers, ada Ketinggian, sama ada Sedia, ya kan? Nah, coba kita akan dengerin dulu salah satu lagunya ini dan juga nanti akan dibawain secara live sama Kak Sigit. Oke. Kita mau dengerin yang Flowers dulu kali ya?
1: Boleh.
0: Oke deh teman berdua, kalau kamu mau nanya-nanya sama Kak Sigit, boleh live comment aja di 0811-456-03105. Dan by the way, kita live dari channel YouTube RRI Palu ya teman berdua. Jangan kemana-mana.

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak.

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

0: Balik lagi teman Pradue di Music Live Chat lokal dan masih bareng Kak Sigit, teman Pradue atau akrabnya nama panggungnya itu SU. Saya penasaran, belum dikasih tahu itu siapa sih? Andin ya? Oke, tadi kita didengerin lagunya yang judulnya Flowers. Mungkin boleh diceritain tentang lagu ini, yang pasti tentang bunga gitu ya. Atau lagu tadi itu terinspirasi dari siapa? Dari si A?
1: Tidak, aku
0: kan. Oh tidak, aku kan. Terus gimana dong? Ceritain dong.
1: Flower itu bercerita tentang sebenarnya itu laki-laki yang mau menyatakan perasaan sama perempuan saja sih.
0: Oh, terus?
1: Tapi kayak
0: kayak
1: laki-laki itu sudah tahu tentang perasaannya perempuan.
0: Ow.
1: tapi huh? Itu kalau
0: jadi
1: perempuan perempuan sudah tahu sama perasaannya laki-laki itu pasti kalau saya tak dari saya tapi kalau laki-laki itu belum tahu bagaimana perasaannya ke sama
0: perempuan itu.
1: Iya,
0: kayak gitu,
1: perempuan itu belum
0: Jadi gini, si perempuan ini udah tahu kalau laki-laki itu suka sama dia, gitu ya?
1: Tapi kalau perempuan,
0: kalau si laki-laki belum tahu kalau perempuan itu suka tidak sama dia,
1: makanya,
0: kayak gitu ya kan?
1: Tell me what?
0: Oke. Jadi ini tentang ingin menyatakan perasaan.
1: Ya, itu saja sih.
0: Ini dari kisah nyata apa kisah mistis atau kisah temennya?
1: Kisah nyata.
0: Aduh. Tapi emang kayak gitu ya, sebuah kegalauan, keresahan dalam cinta itu bisa menjadi sebuah karya.
1: Iya, iya.
0: Lagu ini dirilis tahun berapa?
1: 2023.
0: 2024. 2024. Sudah menyatakan perasaan belum?
1: Sudah.
0: Oh, sudah. Apa hasilnya?
1: Itu kan sebelumnya sebelumnya itu puisi. Puisi, terus puisi itu dikirim sama itu cewek itu.
0: Oh. Oh my God.
1: Terus dia itu menyatakannya lewat puisi itu.
0: Oke.
1: Terus sudah.
0: Oh wow, keren ya, romantis ya. 2024 kirim-kirim puisi gitu. Wow, luar biasa. Terus akhirnya dari lagu ini kamu ini lagu pertama ya?
1: Ini lagu pertama.
0: Lagu pertama, karya pertamamu.
1: Iya.
0: Oke. Terus akhirnya udah dapat jawaban.
1: Udah, tapi sudah selesai juga.
0: Oke. Jadi udah dapat jawaban tapi udah selesai. Terus akhirnya dari Flowers, karya berikutnya yang dilahirkan apa?
1: Ketinggian.
0: Ketinggian. Oke, mungkin bisa ceritain kalau ketinggian, apakah harapanmu yang terlalu tinggi?
1: Ketinggian itu orang-orang yang lagu ini saya buat untuk orang-orang yang lagi patah hati terus dia mencari pelarian. Makanya saya itu kalau pelariannya di
0: ketinggian
1: kayak tempat-tempat yang tinggi.
0: Berapa meter di atas permukaan laut ya?
1: Suka melihat pemandangan.
0: Oh, jadi setelah menyatakan cinta, hubungan selesai, lahirlah ketinggian ini.
1: Iya.
0: Tahun berapa untuk lagu ketinggian?
1: Ketinggian itu 2025.
0: 2025. Kita boleh dengerin secara live? Boleh dong, dikit aja ya. Nanti setelah itu kita baru ke lagunya gitu ya.
1: Sedikit saja ini.
0: Iya, sedikit tapi jangan dikit sekali dong ya. Oke, silakan.
1: Tinggi.

agak mirip Prime Law Ode ya. Suaranya bagus loh. Nanti kamu nyanyiin lagu Prime Law Ode boleh. Keren-keren. Oke, ketinggian. Ini ada beberapa yang komen di channel YouTube RRI Palu. Ada Dimas Walid, ketinggian lagu. Terus ada Ramli Muhlis, Fuad katanya. Muhammad Mohasnawir, baku umur bicara leh. Terus ada katanya Papa lihat aslinya artis dari Andrew Septian. Terus ada Muhammad, masih ada dari Nawir sih. Oke, okay, thank you semua yang udah ngasih komentar di YouTube-nya RRI Palu. Kita langsung aja ke lagunya SU dengan ketinggian.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro2 ya, program musik live chat ini spesial buat kamu yang adalah musisi lokal ya, yang ada di Kota Palu maupun di Sulawesi Tengah, Teman Pro2. Jadi kalau kamu punya karya atau kamu juga pengen diajak ngobrol atau ngobrolin tentang profil kamu dan juga karya-karya kamu, boleh hubungin kita di 0811 456 03105. Atau ada di bawah ini, disematkan ya Teman Berdua. Jadi boleh di save nomornya 0811 456 03105. Jadi program ini tidak berbayar ya. Dan buat kamu musisi, boleh untuk menggunakan program ini untuk mempromosikan profil kamu dan juga karya-karya kamu gitu. Well, kita lanjut lagi Teman Berdua. Masih ada SU atau kasih git di musik live chat lokal untuk malam ini Teman Berdua. Nah, ini kita ke beberapa pertanyaan dulu ya, kasih gitu ya. Oke.
1: Oke.
0: Iya. Emang penyanyi kayak gitu. Pendiam. Tapi kalau berkarya kayaknya jago deh ya Teman Berdua. Kalau ngomongin dalam berkarya nih, kasih gitu, siapa nih penyanyi atau band menjadi role modelnya kasih gitu?
1: Kalau di luar itu ada Boy Pablo. Kalau di dalam
0: negeri
1: itu Pamungkas kali.
0: Oh, Pamungkas. Kenapa? Kamu merasa bahwa kedua sosok ini adalah band atau musisi yang bisa mempresentasikan dirimu gitu?
1: Kayaknya ada orang keren.
0: Oh, keren. Oke. Kalau kayak Pamungkas, apa nih yang buat kamu itu tertarik?
1: Musiknya, liriknya.
0: Oke. Jadi kalau berkarya bisa juga maksudnya Pamungkas ini bisa menjadi apa namanya ide-ide segar juga ya?
1: Iya.
0: Dalam berkarya. Oke. Terus kalau pertanyaan selanjutnya ini dari mana ya dia tadi ya? Kayaknya dari tadi deh pertanyaannya. Lagu apa nih yang paling sering kamu nyanyikan kalau lagi sendiri? Entah lagumu sendiri atau lagu orang, bebas.
1: Kalau lagi sendiri itu tadi lagunya Pamungkas.
0: Pamungkas yang mana?
1: Yang apa judulnya? One Only.
0: One Only. Oke, itu kalau lagi sendiri gitu ya. Dan kalau genrenya SU sendiri apa nih?
1: Indie pop.
0: Oke. Terus berarti sejauh ini kamu udah di kemana aja? Maksudnya manggung di mana aja?
1: Kalau panggung baru pertama kali di Parigi sih.
0: Parigi. Waktu itu acara apa?
1: Acara pameran puisi.
0: Oh, okay. Jadi waktu itu bawain lagu apa?
1: Dulu itu masih rilis single yang pertama yang Flower. Jadi bawanya Flower.
0: Flowers doang.
1: Sama ada satu lagu yang ada sih satu lagu. Lagu sendiri juga.
0: Okay. Terus berarti planning kedepannya SU sendiri bakal stay di Palu.
1: Stay di Palu.
0: Terus
1: Cari teman dulu. Buat cari-cari panggung.
0: Cari panggung. Oke, mudah-mudahan nanti udah tersedia di kafe, ya kan, wedding, biar bisa didengerin sama Teman Berdua dan juga punya teman dalam bermusik ya. Oke. Dan by the way juga apakah ada nih yang tips dari kamu sendiri gitu kalau dalam membuat karya itu misalnya harus diam dulu, harus di kamar sendiri tengah malam terus baru bisa buat lagu?
1: Kalau saya itu mungkin ya kayak tadi dibilang kayak sendiri, lagi ada masalah mungkin
0: baru bisa
1: menulis sih. Cari-cari waktu. Cari waktu yang tepat.
0: Okay, dari tadi lagumu ada Ketinggian, Flower sama Sedia. Dari tiga lagu ini nih, mana yang paling mudah proses pembuatannya sampai dengan yang paling sulit?
1: Ada yang mudah. Ada sih yang Flower itu.
0: Flower. Iya. Itu yang paling mudah.
1: Iya.
0: Oke, okay. Berapa lama akhirnya lagu ini jadi?
1: Flower itu 2 bulan kayaknya.
0: Oh, kalau yang paling lama, paling sulit?
1: Itu Sedia.
0: Sedia.
1: Yang belum diputar sih.
0: Oke, okay. Iya, istilah ini. Kalau Sedia ini tentang apa?
1: Sedia ini menceritakan tentang saya menemukan sosok yang
0: baru lagi
1: yang saya cari. Yang saya mau.
0: Udah sampai sekarang?
1: Udah sampai sekarang.
0: Ada. Oh gitu. Terus akhirnya
1: ya jalan aja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini kan untuk apa ya? Sebenarnya bukan cuma untuk pasangan sih. Jadi ini bisa buat teman-teman, orang-orang yang selalu sedia. Yang bisa menerima kita apa adanya.
0: Oke. Okay. Lagu ini dibuat tahun berapa?
1: Baru rilis sih.
0: Baru rilis.
1: Tahun ini.
0: Yeah. Oke, okay, bulan berapa?
1: Bulan kemarin kayaknya, bulan bulan Januari, Februari, Maret kayaknya.
0: Maret ya. Yeah. Oke, okay. Berarti baru sekali setelah menemukan si yang baru ini. Yes. Gitu ya. Oke. Okay. Kayaknya setiap pasanganmu akan kamu buatkan lagu gitu ya.
1: Jadi
0: kayaknya mereka bakal terima royalti deh dari kamu ya kan. Karena mereka dituangkan dalam sebuah lagu gitu. Oke, okay. Selain Stay di Palu, apakah ada proyekan atau ada lagu yang lagi dikerjakan sekarang?
1: Lagi mau buat ini, saya mau buat mini album.
0: Mini album, oke. Okay.
1: Ada 2 lagu lagi yang belum kerekam.
0: Oke, okay. Berarti kalau mini album berapa lagu tuh?
1: Kalau saya buatnya 5.
0: 5 lagu, berarti ada 2 lagi ya. Oke, okay. Mau tanya dong, ini dari proses pembuatan lagu ini sampai dengan proses rekamannya di mana?
1: Rekamannya sama teman.
0: Di
1: Palu. Parigi juga.
0: Oh, Parigi juga. Ya. Oke. Okay. Nah, kalau dalam rekaman gimana? Ada kesulitan tidak sih take sampai berapa
1: paling
0: kali?
1: Take vokal saja sih. Karena saya susah kayaknya.
0: Oh, jadi berkali-kali ya?
1: Berkali-kali.
0: Tapi akhirnya bisa juga ya.
1: Akhirnya bisa juga.
0: Oke, okay, terakhir kamu mau ngasih pesan apa nih buat teman-teman di luar sana yang juga punya apa ya, keinginan atau juga punya skill dalam bernyanyi. Hanya saja kadang masih malu-malu gitu. Takutnya siapa yang dengar gitu. Mau bilang apa?
1: Kayaknya lebih pede saja sih, lebih berani, lebih buat tunjukkan diri sama orang-orang kalau saya juga bisa dan.
0: Oke. 3 lagu tadi udah bisa didengerin di mana aja selain di Pro 2 pastinya udah ada teman Pro 2.
1: Spotify. Apa? YouTube Musik
0: ada. YouTube Musik juga ada. Oh, udah ada musik videonya.
1: Belum musik video sih.
0: Oh.
1: Masih rilis di YouTube Musik.
0: Oke. Jadi bisa didengerin di situ. Di Spotify juga ada.
1: Spotify juga ada.
0: Oke. Okay. Berarti udah dapat income dari Spotify. Sejauh ini
1: ada
0: ya,
1: tidak sebanyak itu
0: tapi ada dong. Ada. Oke, okay. Well, teman Pro 2, jadi kalau misalnya nggak bisa berkarya, jadi ini juga bisa menghibur orang lain dan bisa hadir di RRI Palu di Pro 2 dan lagunya SU yang Sedia, Flower sama Ketinggian udah bisa di request ya di Pro 2, di program request yang ada di Pro 2 di setiap hari Senin sampai Minggu pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Kak SU, Kak Sigit udah main di Pro 2. Thank you. Semoga sukses dengan karya-karyanya yang luar biasa. Ditungguin lagi untuk launching mini albumnya.
1: Amin.
0: Semoga tambah sukses ya. Terima kasih saya Nadila dan juga kru yang bertugas malam hari ini. Ada Kak Erwino dan juga Kak lupa. Oke, okay, Om Edi ya, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minggu. Bye bye.

teman Perdua, kamu masih mendengarkan Perdua RRI Palu, teman terbaik kamu, dan kamu masih ditemenin sama Nadila. Nah, siapa nih yang suka Columbus, kelompok bungkus-bungkus? Aduh, hati-hati ya. Makanan panas yang dibungkus dalam plastik murah dan tidak dirancang khusus untuk suhu tinggi itu adalah kombinasi sempurna untuk memicu penyakit kronis hingga resiko kanker. Jadi hati-hati ya. Beberapa jenis plastik, terutama plastik sekali pakai atau plastik murah yang tidak berlabel food grade, itu bisa mengandung zat kimia seperti bisphenol A atau BPA dan phtalat. Zat ini dapat larut ke makanan atau minuman, terutama jika plastik dipanaskan. Risiko kesehatannya, paparan jangka panjang terhadap BPA, teman Perdua, dan phtalat ini dikaitkan dengan gangguan hormon, masalah reproduksi, dan potensi resiko kesehatan lain seperti gangguan metabolik begitu. Pengaruh panasnya, makanan atau minuman panas dapat mempercepat pelepasan bahan kimia dari plastik ke makanan atau minuman sehingga memperbesar potensi paparan ya. Rekomendasi aman untuk mengurangi resiko, gunakan wadah dari kaca atau keramik, teman Perdua ya. Bila menggunakan plastik, pastikan jelas berlabel food grade dan BPA free serta aman untuk panas begitu. Sebagai alternatif, bungkus makanan atau minuman dulu dengan kertas perkamen atau daun alami sebelum pakai plastik ya, agar kontak plastik langsung dengan makanan diminimalkan, teman-teman.

0: kita lihat kimukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Wih, ini nih solusi jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah. Eh, yakin bisa cepat putih? Lagian, krim yang kamu beli kan udah Bepom. Hati-hati, nah. Kalau nggak cocok, itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Ya, suka gelai. Lihat aja nanti. Aduh, sis, gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya, hati-hati kalau milih produk kecantikan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Intinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
2: Bahannya.
1: Kan bahannya kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket, rata-rata toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Supply demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, apa menu makan kamu hari ini? Apakah kamu akan makan ayam? Kalau makan ayam kan ada beberapa bagian dari ayam itu menjadi pilihan dari beberapa orang ya. Misalnya ada teman saya, dia suka sekali makan mie ayam pakai ceker. Sedangkan saya kalau makan ayam itu lebih suka pahanya gitu daripada dadanya, teman berdua. Nah, ngomong-ngomong tentang bagian ayam yang sering kita makan, ada yang mesti kita ketahui nih, teman berdua, ada bagian ayam yang tidak boleh dimakan, begitu ya. Tidak semua bagian ayam itu aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak ya. Beberapa bagian justru menyimpan resiko lebih tinggi bila tidak diolah dengan benar. Jadi sekali lagi, beresiko untuk kesehatan kita apabila tidak diolah dengan benar, begitu ya. Yang pertama adalah brutu. Brutu ini adalah kelenjar minyak di ekor ayam, teman berdua, yang mengandung kelenjar minyak dan sisa metabolisme. Jika tidak dibersihkan sempurna, bisa membawa resiko bakteri. Jadi sebaiknya dibatasi atau dibuang ya. Brutu itu kelenjar minyak di ekor ayam. Lalu kepala ayam ya, kepala ayam dan kulit. Bagian dalam kepala itu dapat menyimpan lemak dan sisa metabolisme. Jika tidak dimasak matang, begitu ya, risiko kontaminasinya cukup tinggi. Jadi konsumsi sesekali aja dan pastikan matang dengan benar, begitu ya. Lalu ceker ayam nih, teman berdua, bagian paling mudah tercemar kotoran saat ayam hidup itu adalah ceker. Perlu pembersihan ekstra dan perubusan lama. Aman bila bersih dan dimasak lama, tapi jangan berlebihan. Lalu ada kulit ayam dan daging berlemak yang mengandung lemak cukup tinggi, karena jika sering dikonsumsi tidak baik untuk kesehatan jangka panjang. Boleh, tapi dibatasi porsinya ya. Dan yang terakhir adalah jeroannya, hati, ampela, dan usus. Cepat rusak, mudah bau, dan rentan terkontaminasi bila penyimpanannya kurang tepat. Pastikan masih segar dan dimasak sangat matang, teman berdua. Semua makanan tadi ini sebenarnya it's okay, tapi kalau dikelola dengan baik, benar, dan dikonsumsi dalam jumlah batas yang wajar.

0: sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih, kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku, ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Pernah nggak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah nggak sih ngerasa seperti?
7: Iya pernah kakak, malah sering ya. Tapi oh, iya. Kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
6: Iya lagi ngeluhnya sebentar aja.
7: Iya sebentar. Pas udah latihan udah ketawa-ketawa.
8: Udah lepas.
6: Oke, ini pernah nggak sih teman-teman dari Vixen Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
7: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
8: agak sedikit
7: ya, masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Oh, iya. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
6: Oke, berarti cuman kalau diperhatikan emang kalau K-pop event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih ditemanin sama Nadila, teman Pro 2. Dan kali ini kita ke sebuah aktivitas atau hobi, yaitu suka makan permen karet. Apakah kamu salah satunya? Kalau saya sih dulu iya ya, tapi sekarang lebih ke permen biasa. Nah, ada apa dengan permen karet? Jadi permen karet itu, teman berdua, memang terlihat sederhana, tetapi banyak merek modern menggunakan gembes ya, yang terdiri dari campuran polimer sintetis, elastomer, dan resin. Bahan yang secara struktur mirip dengan plastik, teman berdua. Dan menurut FDA, gembes ini aman digunakan, namun sifatnya memang tidak dapat dicerna tubuh begitu. Selain itu, sebagian permen karet mengandung pemanis buatan seperti aspartame atau acesulfame. Okay. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan pemanis buatan dapat mempengaruhi kesehatan usus, metabolisme, hingga regulasi suasana hati, teman berdua. Meskipun hasilnya masih bervariasi dan juga terus diteliti begitu ya. Karena komponen gembes dapat mengalami abrasi saat dikunyah, sebagian studi menemukan kemungkinan pelepasan mikropartikel dari bahan sintetis tersebut, dan mikroplastik yang tertelan dalam jangka panjang diduga dapat berdampak pada hormon, fungsi tiroid, dan keseimbangan sistem endokrin. Meski bukti klinis pada manusia masih memerlukan penelitian lebih lanjut, jika kamu menyukai permen karet, pilihlah opsi alami yang menggunakan bahan seperti sikal, resin mastic ya, dan pemanis silitol atau stevia yang dinilai lebih aman dan juga minim bahan sintetis. I know it's weird to say this.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ini tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
7: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala.
2: Area belakang kepala.
7: Terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Bisa-bisa diskualifikasi.
6: Pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
7: Iya.
6: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan? Nah,
2: ya, okay, mungkin. Okay.
6: Dan ini kira-kira seperti apa proses pertandingan itu? Saya belum terlalu paham. Kalaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan? Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana?
2: Setiap pertandingan bela diri Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
6: Ya.
2: Jadi bukan usia yang dipandang melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pre2, ngomongin tentang liburan teman Pre2, mungkin salah satu destinasi yang pengen kamu kunjungi dalam waktu dekat ini atau di tahun ini adalah ke Bali. Nah, ngomongin tentang Bali teman Pre2, Bali itu masuk dalam daftar kota favorit wisatawan Amerika untuk berlibur di kawasan Asia. Jadi Asia ini semakin menguat begitu ya sebagai tujuan utama wisatawan Amerika Serikat yang mencari pengalaman lintas budaya, kuliner, dan landscape alam yang berbeda begitu dari negara asal. Dan kota-kota seperti Tokyo, Bangkok, Bali, Seoul, dan Singapura itu menempati 5 besar destinasi paling diminati karena mampu menggabungkan tradisi lokal yang kuat dengan infrastruktur modern, kemudahan transportasi, serta fasilitas ramah wisatawan internasional, dan lonjakan kunjungan ke Jepang dan popularitas berkelanjutan Asia Tenggara menegaskan pergeseran minat turis Amerika Serikat ke kawasan Bali begitu ya teman Pre2 untuk Asia. Nah, Tokyo menonjol lewat kontras teknologi dan budaya. Bangkok unggul dengan biaya terjangkau dan keragaman pengalaman. Bali memikat melalui pantai dan budaya lokal. Sedangkan Seoul sendiri menawarkan perpaduan sejarah dan budaya pop. Sementara Singapura menjadi opsi praktis yang aman dan efisien. Di luar 5 besar teman Pre2, kota-kota seperti Kyoto, Hong Kong, Hanoi, dan Dubai itu turut melengkapi peta minat wisatawan Amerika Serikat dan menegaskan Asia sebagai kawasan dengan spektrum destinasi paling beragam untuk pasar Amerika.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya. Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Teknologi, game, gadget, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
5: Tidak.
4: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih di sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak tapi
5: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

sini. 105 FM Reri Pri 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pri 2, apakah kamu adalah salah satu orang yang kalau stres bawaannya ada dua, yaitu menghilangkan stres ke makanan atau justru belanja? Kalau saya kayaknya dua-dua deh. Nah, ternyata teman Pri 2, menurut riset terbaru, update wardrobe secara rutin ternyata bisa bantu kesehatan mental atau berbelanja begitu ya. Terkhusus perempuan yang belanja atau sekedar cari outfit baru setidaknya seminggu sekali, itu mengaku merasa lebih pede, lebih grounded gitu ya, dan tidak gampang stres. Kata psikolog, ini karena pakaian itu punya hubungan kuat sama identitas, sama kreativitas, dan cara kita mengekspresikan diri. Plus, rasa senang kecil pas mix and match atau klik check out itu kebenaran ngasih efek dopamin, teman berdua. Jadi merawat gaya pribadi ternyata bukan cuma soal fashion ya, tapi juga cara menghargai energi diri sendiri. Karena orang yang yang tidak peduli sama penampilannya, ya itu juga bisa tercerminkan begitu, biasanya ada something wrong gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memperhatikan diri kita dan tahu bagaimana merawat serta menghargai diri kita, ya otomatis juga kita mencerminkan bahwa kita juga menghargai orang lain begitu ya. Setuju? Setuju nih. Ya udah kalau gitu masukkan ke keranjang.

0: Eh, tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya. Setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
3: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
2: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
3: Iya, okay. Dimana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha, harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya maupun keuangannya yang belum terorganisir dengan baik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Rally Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apakah kamu punya jadwal tersendiri untuk minum air putih? Kalau iya, selamat ya. Kamu sudah menjalankan kehidupan yang begitu sehat. Karena ternyata teman Pro 2, minum air putih pada beberapa jam-jam tertentu itu bisa menurunkan berat badan hingga 3 kg dalam sehari, teman Pro 2 ya. Kira-kira di jam berapa aja? Nah, itu akan kita bahas ya di hari ini bersama saya Nadila. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kali ini nih teman Produa, bukan alasan kerja dari Palu bukan alasan untuk gak sukses ya. Yes. Dunia udah terhubung, tinggal kita yang berani keluar dari zona nyaman.
8: Betul. Sekarang kan udah terintegrasi, jadi asik banget buat kamu.
7: Iya, setuju Vicky.
8: Ke sini ke sana gitu ya. Untuk transaksi pun juga udah cukup mudah.
7: Betul.
8: Ya kan?
7: Apalagi kalau kalau freelance-nya dari luar negeri. Wow, itu gila banget sih. Nah.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, kita mulai dari 2 gelas air putih setelah bangun tidur saat perut kosong. Manfaatnya itu akan merangsang pergerakan dalam usus begitu ya. Jadi kalau baru bangun tidur langsung minum air 2 gelas saat perut kamu masih kosong, pasti kamu langsung ke kamar mandi. Pencernaan langsung lancar, teman berdua. Lalu 1 gelas air putih pada saat jam 9 pagi, manfaatnya akan mempercepat proses metabolisme pada tubuh kamu begitu ya. Jadi mungkin bisa dipakai alarm ya teman berdua.

0: kuota habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
6: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
7: Obrolan seru di Pro 2 FM.
8: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini cuman karena saya yang jalani harus selain teori-teori itu harus ada kita buka, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita, apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nah, waktu selanjutnya untuk minum air putih adalah saat jam 11 pagi. Jadi pada saat jam 11 pagi, kamu boleh minum 1 gelas air putih atau lebih sebelum makan, teman Pro 2. Tapi sebaiknya sebelum makan cukup 1 gelas air putih saja ya. Ini untuk meningkatkan rasa kenyang agar kamu terhindar dari kalap saat makan siang. Lalu di jam 1 siang, 1 gelas air putih lagi pada saat jam 1 siang, minum 1 jam setelah makan. Manfaatnya membantu melancarkan pencernaan, teman Pro 2. Lalu berikutnya, 1 gelas air putih pada saat jam 3 sore. Ini untuk mengisi kembali cairan tubuh dan untuk mengurangi rasa lapar.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mukanya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya, Mama.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Eh, coklat tanganku menggerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu, eh?
1: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
0: Eh, kenapa begitu, kan?
1: Kamu tahu? Begini, eh.
2: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air, misalnya ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chinese mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah. Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Ben.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman 22 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya di hari ini ya, tahun 22 tanggal 17 Mei 2026, tepat di hari Minggu. Dan seluruh selamat pagi teman berdua, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Eh Dayat, kau suruh titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua ya? Kuliah cuma bak kuliah di kantin, absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang, asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
3: Tapi kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Teman Perdua sebanyak 64 siswa se-Kota Palu beradu kemampuan dan kreativitas dalam lomba bertutur tingkat SD dan lomba menulis tingkat SMP Kota Palu tahun 2026. Dan kegiatan tersebut juga dilaksanakan Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan Kota Palu kemarin. Informasi berikutnya, It Gitaf menulis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan Jumat kemarin, dan lagu tersebut juga mengembarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-cita. Informasi terakhir, aktor Kim Yoon Suk dan Kim Son Yu dipastikan membintangi drama terbaru TVN berjudul My The Congressman Perfect You. Drama perjalanan waktu tersebut juga diadaptasi dari novel web populer dengan kisah politik, takdir, dan juga kesempatan memperbaiki kehidupan. Demikian informasi info per 2. Sampai yang bertugas, sampai jumpa.
1: Teman terbaik.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Cerita,
2: Ibu juga pakai konsep itu ya, harus pedes kah atau memang kalau yang
1: iya.
2: Nggak pedes berarti?
1: Iya, enggak. Kadang orang

0: Karena kalau manis semua nanti orang enggak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya? Nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga. Iya.

0: Pintar-pintar gitu. Jadi
1: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Tidak jadi kau bersihin.
4: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
3: Kau mau tahu? Begini
5: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
6: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Berarti marketing untuk 13 outlet.
7: Iya kak.
3: Saya rasa itu tidak mudah ya.
7: Iya.
3: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
7: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih kak,
3: lebih ke promosi gitu.
7: Iya, promosi
3: dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya, sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area. Apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya biar customernya pulang bukan cuman kenyang gitu.
7: Siap.
3: Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
8: Baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
3: Senyum.
8: Iya, harus bisa senyum.
3: Sopan.
8: Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
3: Dasar ya. Senyum, sopan, dan ramah.
8: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
3: Itu dari mana kita taunya dia namanya siapa, tinggal di mana?
8: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Itu kita lakukan pendekatan.
3: Oh, itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
8: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Obrolan seru di Prodi FM.
2: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan
3: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan, khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus, justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya, sabu-sabu itu ya. Itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
2: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus, justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya, sabu-sabu itu ya. Itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Jongkok sih, suruh hormat kok.
1: Duh, Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?
3: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira
7: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
6: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain thrifting, ada rencana yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
7: Belum kepikiran sih, Kak.
6: Mau buka pangkalan pesawat mungkin enggak ya?
7: Amin.
6: Oke, itu kan cita-cita saya ya. Oke, Nia, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini, tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga?
7: Gas.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Coklat tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu,
4: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
3: Kenapa begitu, kan?
4: Kamu tahu? Begini,
5: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama. Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air. Misalnya, ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chingizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Closing statement kita. Ini selaku ketua dari
8: Muay Thai
7: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
8: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit. Tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
7: Benar.
8: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti, PON. Amin.
7: Lanjut, coach.
9: Dan Over. Kami sendiri
7: selaku pembina
9: pelatih. Okay. Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi, jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Prodio FM, teman terbaik kamu. Kita coba pantau ya perkiraan cuaca untuk pagi hari ini. Ya, seperti yang juga terlihat agak-agak mendung, apakah ini juga akan terjadi di beberapa wilayah ataupun juga kecamatan di sekitaran Kota Palu pada khususnya dan Sulawesi Tengah juga. Nah, teman berdua, hujan sendiri diperkirakan juga pagi hari ini terjadi di wilayah Palu Timur, kemudian juga Palu Barat terpantau hujan ringan ya, dengan suhu mencapai 23 sampai 28 derajat Celcius. Begitupun juga untuk daerah lainnya seperti Ulu Jadi, kemudian Tatanga dan Taweli serta Mantikulore. Namun tampak berawan juga di satu wilayah di kecamatan Kota ya masuk Palu Utara ya, ditampak berawan di sana dengan suhu 23 sampai 27 derajat Celcius ya. Dan selamat berhari Minggu saja buat teman-teman yang pagi hari ini juga sudah stay ya barengan sama Pro 2 FM. Nantikan informasi-informasi lainnya.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengik, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
5: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007. Itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, kalau KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, beli pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
4: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
3: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Berarti marketing untuk 13 outlet.
7: Iya kak.
6: Saya rasa itu tidak mudah ya.
7: Iya.
6: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
7: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih kak,
6: lebih ke promosi gitu.
7: Iya, promosi
6: dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya, sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area. Apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu. Siap. Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
8: Baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
6: Senyum.
8: Iya, harus bisa senyum.
6: Sopan.
8: Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
6: Dasar, ya? Senyum, sopan, dan ramah.
8: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
6: Itu dari mana kita taunya dia namanya siapa, tinggal di mana?
8: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Itu kita lakukan pendekatan.
6: Oh, itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
8: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Pro 2 FM, the hits music station.

request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting over drive.